0: WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Gus Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Gus Siri menambahkan, menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, membutuhkan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKB-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citlowati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, pengembangan karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, tentunya kita akan juga mengenalkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB karena tidak lanjutnya adalah ada RPB selanjutnya. Kompleks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Bunga Nila sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan seperti rencana aksi dalam menghadapi bencana-bencana dimulai dari pemerintah akan permasalahan diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah Camat Sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
10: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
10: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
11: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
12: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
11: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
13: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
14: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
11: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
15: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu

0: mengakui tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yunatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar $22 miliar. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar $44 miliar pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antar

0: memaksa integrasi kepabeanan hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
1: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
0: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
0: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 LRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation World Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

Ya, pendengar, pukul 9:33 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya di weekend kali ini. Dan menemani Anda di Lintas Siang Bovendigul, saya Ana akan temani Anda hingga pukul 14 siang dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Kita dengarkan dulu, pendengar, menemani aktivitas ya, sambil mungkin lagi membersihkan rumah, lagi mencuci pakaian dan lain sebagainya. Lagu dari di Ayunda, Kejar Mimpi.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri,

Esensi Buku. Buku Gadis Krepek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

0: terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, nanti kami hadirkan ya informasi untuk menemani untuk Anda ya di siang hari ini, dan masih hadir dengan lagu-lagu pilihan menemani segala aktivitas Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak

0: teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
3: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi.
0: Bah.
3: Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan.

Ya, mendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigo 90,3 MHz ya, dan di program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi mengenai bagaimana ya caranya kita bisa saling memahami dan juga etika untuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pendengar dimanapun berada, penyandang disabilitas tentu juga berhak untuk memperoleh keadilan, perlindungan hukum, hidup mandiri ataupun dilibatkan dalam kegiatan bermasyarakat, serta memperoleh aksesibilitas. Sebagai sesama makhluk sosial ya, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kita yang harus belajar untuk beretika ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Sebelum memahami, kita memahami saudara-saudara kita begitu ya, ada baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu pendengar mengenai disabilitas. Untuk Anda barangkali yang belum paham, disabilitas adalah keterbatasan diri yang bersifat fisik, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa sifat tersebut. Pendengar, secara luas, disabilitas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu disabilitas fisik dan disabilitas mental. Adapun disabilitas fisik meliputi tunanetra, tidak bisa melihat, tunarungu, yaitu tidak bisa mendengar, tunawicara, tidak bisa berbicara, tunadaksa, berkaitan dengan tubuh, dan tunalaras, yaitu suara dan juga nada. Selain disabilitas fisik, ada juga disabilitas mental terdiri dari tunalaras ya, kesulitan untuk mengendalikan emosi dan sosial, tunagrahita yaitu pikiran atau lemah daya tangkap, dan tunaganda ini juga kombinasi dari disabilitas fisik dan juga mental. Selain disabilitas jika mungkin dulu pendengar ya, penyandang disabilitas lebih sering dikasihani dengan dibuatkan acara penggalangan dana dan sebagainya. Namun kini banyak penyandang disabilitas yang justru menolak untuk dikasihani. Sebagaimana yang kita tahu, mereka juga berhak pendengar untuk memperoleh segala sesuatunya sama dengan orang-orang yang memiliki yang tidak memiliki kecacatan fisik ya ataupun juga mental. Pendengar, pemerintah juga memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut bisa kita lihat dari banyak aksesibilitas yang memudahkan para difabel untuk lebih mudah beraktivitas di fasilitas umum juga menjadi hak mereka. Tidak sedikit pula kantor pemerintahan yang memperkerjakan penyandang disabilitas dan mengangkatnya menjadi pegawai negeri sipil. Sebagai masyarakat awam, bagaimana cara kita untuk memperlakukan penyandang disabilitas agar mereka tidak tersinggung ya, dan juga merasa sama dengan kita? Nah, berikut nanti akan kami hadirkan beberapa cara yang bisa kita lakukan. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu pilihan ini.

Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang

Pendengar masih bersama kami di program siaran Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik yaitu etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Kalau tadi sudah kami hadirkan ya informasi mengenai macam-macam disabilitas, kemudian berikut ini kami akan hadirkan juga seperti apa kita memperlakukan ya penyandang disabilitas agar tidak tersinggung dan juga merasa sama dengan kita. Berikut ada beberapa cara yang bisa kita lakukan pendengar. Yang pertama yaitu dengan bertanya sebelum memberikan bantuan. Reaksi pertama sebagian orang kita ketika kita menjumpai kaum difabel adalah berusaha untuk menolong, terutama ketika mereka sedang kesusahan melakukan sesuatu. Namun percayalah pendengar ya, bahwa tidak semua saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas suka untuk dikasihani. Agar tidak menyinggung perasaan mereka, sebaiknya tanyakan dulu ya sebelum memberikan bantuan, karena bisa saja bantuan yang kita berikan justru semakin mempersulit mereka. Berikut dengan menjaga ucapan dan juga tindakan. Sama seperti kita memperlakukan orang lain, terutama yang baru saja dikenal ya, kita juga harus memperlakukan penyandang disabilitas dengan santun. Jaga ucapan dan tindakan kita agar tidak melukai perasaannya. Memang tidak semua orang-orang difabel memiliki perasaan yang sensitif, tetapi jika ingin memulai pergaulan dengan mereka, sebaiknya kita menjaga ucapan dan juga tindakan. Lebih baik kita menunjukkan sikap yang ramah ya, dibandingkan gestur ataupun sikap yang justru menunjukkan rasa kasihan. Kemudian kita bisa mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Nah, ini sosialisasi dengan penyandang disabilitas ya tidak susah. Kaum difabel justru tidak ingin diperlakukan berbeda. Nah, agar kita bisa dengan mudah bergaul dengan mereka, libatkan mereka dalam kegiatan sehari-hari. Cara melibatkan yaitu dalam kehidupan sehari-hari bisa dengan cara memperkerjakan mereka sesuai bidang dan kemampuan, atau justru melibatkan mereka dalam kegiatan sosial. Dengan begitu mereka akan merasa lebih dihargai dan dibutuhkan untuk orang lain. Itu tadi ada beberapa tipsnya, masih ada beberapa tips lainnya belum saya hadirkan ya. Sebelum itu kita dengarkan kembali pendengar lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: lihat deh, anak berkebutuhan khusus itu udah mau ikut lomba lari cepat.
1: Iya, memangnya lo bisa kah?
2: Terus kan dua, jangan begitu ya. Jangan nilai orang dari kekurangannya saja. Dia juga punya kemampuan toh. Bahkan dia itu sudah dijuluki pelari cepat.
0: Aduh, saya minta maaf ya. Saya pernah tahu begitu.
2: Iya, janganlah begitu lagi. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Yang mereka butuh itu dukungan, bukan ejekan dari kambuh.
3: Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi. Dukung kemampuan mereka, bukan mengejek kekurangannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Povendigul.

Sudah pukul 10.47 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Kami hadirkan kembali Ruang Disabilitas dan Inklusi mengenai dengan etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Apa yang perlu kita lakukan ya agar tidak menyinggung penyandang disabilitas. Kalau tadi sudah ada beberapa cara, ada 3 cara, kemudian yang keempatnya yaitu sadari hak penyandang disabilitas. Pendengar, penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan beraktivitas karena kekurangan fisik atau juga mental ya. Namun ingat akan satu hal bahwa mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan diri kita sendiri. Jadi hargai penyandang disabilitas dengan cara menyadari hak mereka. Untuk beberapa hal, penyandang disabilitas memang memperoleh hak yang lebih khusus seperti ketersediaan aksesibilitas di fasilitas umum, contohnya lift di jembatan penyeberangan. Kesadaran kita akan hak disabilitas bisa kita tunjukkan dengan cara memberikan tempat terlebih dahulu bagi mereka untuk mengakses aksesibilitas yang memang menjadi haknya. Nah, itulah tadi ada beberapa poin yang bisa kita lakukan ya kepada saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Tetapi pendengar, perlu kita ingat bahwa tidak semua penyandang disabilitas bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Oleh karena itu, pelajari juga etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas mereka masing-masing. Nah, dan pendengar, itu tadi ada beberapa etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas menurut Kemendikbud RI. Jadi sebaiknya kita rangkul ya saudara-saudara kita yang teman-teman kita disabilitas agar mereka juga merasakan hal yang sama dengan kita. Itu tadi pendengar, informasi yang kami hadirkan mengenai dengan Ruang Disabilitas dan Inklusi di program acara siang ini begitu ya. Nanti kami akan hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas Anda.

0: tidak semua informasi itu benar. Berita hoaks bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
2: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
0: Ingat, saring sebelum sering.
1: Anak cerdas tidak

RRI dengan esensi buku. Buku Good Habits, Bad Habits adalah buku yang ditulis oleh Charles Duhigg yang dirilis pada tahun 2020. Buku ini memberikan panduan yang berdasarkan bukti ilmiah untuk mengubah kebiasaan kita. Penulis Charles Duhigg, seorang jurnalis dan peneliti, menggali berbagai penelitian dan studi ilmiah tentang kebiasaan manusia. Ia menguraikan bagaimana kebiasaan terbentuk dalam otak kita, serta mengapa kita seringkali sulit mengubah kebiasaan buruk dan membuat kebiasaan baik tetap bertahan. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah konsep loop kebiasaan yang terdiri dari 3 komponen, memicu, rutinitas, dan hadiah. Menjelaskan bagaimana kita dapat memahami dan memanfaatkan loop kebiasaan ini untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup kita. Buku ini juga membahas peran motivasi, disiplin diri, dan kekuatan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menguraikan berbagai strategi yang dapat membantu kita mengatasi hambatan yang sering kali menghalangi perubahan kebiasaan. Selain itu, Good Habits, Bad Habits mengambil pendekatan yang sangat ilmiah dengan mengacu pada penelitian psikologi neuroscience dan ilmu perilaku. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pembaca yang ingin memahami lebih dalam mengenai kebiasaan dan perubahan perilaku. Buku ini juga memberikan banyak contoh kasus nyata dan studi kasus yang menjelaskan bagaimana orang-orang berhasil mengubah kebiasaan mereka, serta mengapa beberapa usaha perubahan kebiasaan gagal. Ini memberikan wawasan berharga bagaimana kita dapat menghadapi tantangan yang muncul saat berusaha menciptakan kebiasaan baik yang berlangsung. Keseluruhannya, Good Habits, Bad Habits adalah panduan yang kuat dan terinformasi dengan baik tentang ilmu di balik pembentukan dan perubahan kebiasaan. Buku ini memberikan alat dan pemahaman yang dapat membantu kita membuat perubahan positif

sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vein khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung,

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usir.

Pendengar berikut kami hadirkan dulu informasi kali ini, informasi ya mengenai dengan tips mengatasi anak kecanduan gula. Pendengar, penerapan diet gula pada anak menjadi salah satu langkah preventif yang krusial dalam mencegah risiko terjadinya stunting. Namun sebagian besar orang tua seringkali menghadapi tantangan berat, apalagi saat anak sudah terlanjur ya mengalami kecanduan terhadap makanan ataupun minuman yang rasanya manis atau yang banyak mengandung gula. Kondisi ini menjadi perhatian Dr. Kirnia Triwulan dari spesialis anak di RRI ya, di RRI Madiun. Ia mengungkapkan bahwa mengatasi anak yang kecanduan gula tidak bisa dilakukan secara mendadak. Dalam pemaparannya juga disebutkan jika langkah selanjutnya yaitu dengan menurunkan porsi gula secara bertahap. Jika anak sempat menolak, itu adalah hal yang wajar dan kunci utamanya yaitu kesabaran serta konsistensi. Selain itu, penghentian secara drastis ya, ataupun seketika justru akan berpotensi menimbulkan reaksi negatif, bahkan gangguan kestabilan respon tubuh anak yang terbiasa menerima asupan gula tinggi. Langkah awal yang terpenting dilakukan oleh orang tua yaitu membangun komunikasi interaktif melalui pendekatan edukatif. Bagi anak-anak yang sudah memiliki pemahaman bahasa yang baik, orang tua perlu memberikan penjelasan sederhana mengenai alasan mengapa konsumsi gula dikurangi demi kesehatan tubuh si kecil. Nah, itu tadi beberapa tips bagaimana mengatasi anak kecanduan gula, yaitu bisa dimulai ya dengan langkah sedikit demi sedikit, tidak harus langsung dikurangi untuk porsi pemberian gula tersebut. Informasi ini kami lansir pendengar dari rri.co.id. Nanti kami hadirkan kembali info lainnya untuk Anda. Namun sebelum itu kita dengarkan lagu-lagu pilihan. Kita dengarkan Krisya, Seperti Yang Kau Minta.

Berikan mohon maaf siaran kami tadi ya, sementara off ya di pemancar FM 90,3 MHz karena adanya gangguan teknis. Namun saya masih temani Anda, tentu bagi Anda bisa mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada. Saat ini sudah pukul 11:39 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat beraktivitas buat ibu rumah tangga siang ini yang lagi bersibuk ya di garis belakang, barangkali lagi menyiapkan menu makan siang. Selamat siang, semangat selalu untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan dan nanti pukul 12 akan kami ajak Anda ya untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik pelepas

dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Malam kedua, kamu dimana saja yang kemana-mana? Di luar banyak bahaya dan penjahat.
1: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
0: Udah dong, Pak. Game-nya itu seharusnya berani sampai lupa makan.
1: Apa sih, Mama ini? Jahat banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam gelap.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang

terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk

0: Selamat siang pendengar Pro 1 era di Bovendigo, dimanapun Anda berada, bersama saya Anda menemani Anda di musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini. Hari Sabtu 1 Agustus 2026, awal bulan ya, dan semoga di bulan Agustus tentu memberikan semangat kemerdekaannya. Mungkin ada lomba-lomba yang akan diikuti juga untuk memeriahkan HUT RI. Dan barangkali pendengar untuk Anda di siang hari ini mungkin lagi menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga, beristirahat siang sambil menikmati makan siangnya. Selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Saya sapa dulu pendengar, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang, musik pelepas lelah, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Nasrun ini ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Pak Nasrun, request lagu apa Pak siang ini?
1: Lagunya apa? Anci Larisi, Nona Manis.
0: Nona Manis, oke. Salamnya buat siapa?
1: Iya, pertama-tama dari saya bertugas, saya selalu ya bersama kalau berumah. Ada Bunda Ima di Maumere, ada Pika di Kerabu, ada Pak Jadwi Suteng, ada Marcel, ada Bung Lei, Tertina, terus ada Indah Jawa di Bogor, semuanya tempat kecual ya di alamat masing. Selamat siang, tempat. Terima kasih, Kiri, selamat siang.
0: Iya, terima kasih kembali. Ditunggu nanti lagu yang di request ya Nona Manis, sementara masih dicari namun gak ketemu, mudah-mudahan ada begitu Pak ya. Dan satu penelpon lagi, halo, selamat siang.
2: Selamat siang Nente, ini dengan saya Bung Luhut dari Tapanuli.
0: Iya, Bung Luhut. Bung Luhut, request apa ini Bung?
2: Dari Panisi Viola.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya itu apa tadi? Oh Angin.
0: Oh Angin, oke, nanti dihadirkan. Ini kebetulan ada ya. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salam-salamnya buat si Masinga aja. Dan senawar kebetulan buat kita semua. Terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Baik, terima kasih kembali Bang Luhut, Oh Angin nanti dihadirkan ya, pendengar ya. Buat Anda juga yang ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasinya di 0811 495 4333, atau di 0811 498 8666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 498 8222. Kita dengarkan dulu Fanny Fabiola dengan Oh Angin, sambil saya cari lagu yang di request Pak Nasrun tadi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
3: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: bagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bovendigul ya, masih dalam acara musik pelepas lelah. Sudah pukul 12:22 waktu Indonesia Timur, dan pendengar saya sapa dulu. Ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kak Indah.
0: Iya, dengan Ana ini, dengan Andi ya?
1: Oh, Kak Ana ya.
0: Andi apa enggak? Iya, gimana?
1: Saya request ini Kak Ana dari Amnes.
0: Dari siapa?
1: Amnes.
0: Enmes.
1: Luar biasa.
0: Oh, Enmes Kamaling ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Salamnya. Salamnya buat bisa jadi fans saya yang kalau jemput teman ini sangat tengah Bang Rinda, Bang Kirwan, Bang Istri, Bang Kirwan, Bang Rinda, Bang Kirwan. Buat kita jadi lagi buat kayak karena tiap hari kami bermula beauty, kami dengan orang sebaliknya buat hal. Halo Dika, gabung kita.
2: Ya, halo, selamat siang.
0: Iya. Iya,
2: apa kabar sekarang?
0: Kabar baik. Request apa, Dika?
2: Iya, request lagu dari Obi Mesa, boleh?
0: Obi Mesa. Judulnya apa?
2: Coba untuk mengerti.
0: Oke, salamnya buat siapa aja?
2: Iya, salam yang pertama buat Kana yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Jangan lupa juga makan siang. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terus, Kak. Selamat di Jakarta, di Jambi tadi. Terima kasih ya, sasalnya. Saya semoga sehat selalu dan terhibur dengan lagu yang akan disampaikan nanti. Terus sama di Ibu Tri, Papa Tri di Maoke, salam sehat. Bukan jalan dia. Dan buat semua aja tanpa terkecuali dari Agam BC, salam sehat dari kita. Buat ya,
0: anak-anak
2: sama
0: bertugas.
2: Terima kasih. Assalamualaikum,
0: selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat Dika dan juga Andi. Dan berdengar sudah pukul 12:24 waktu Indonesia Timur. Nanti kami hadirkan ya lagu yang di request, namun sementara masih dicari dulu. Saat ini bagi Anda pendengar yang lagi menikmati makan siangnya, selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Jangan lupa bersyukur atas nikmatnya, atas berkah yang Tuhan berikan di siang hari ini, sehingga bisa menikmati makan siangnya dengan keluarga. Kami hadirkan dulu, berikut ada lagunya dari Enmes Kamaling, Cinta Luar Biasa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: kasih Anda masih bersama kami dalam acara musik pelepas lelah edisi siang hari ini. Saya sapa dulu, ada dua penelpon ya. Satu penelpon yang sudah menunggu. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Putra. Apa kabarnya, Bung?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Cuacanya seperti apa di sana? Di sini mendung nih.
1: Kenapa?
0: Di sini mendung cuacanya. Di sana gimana?
1: Ya, tidak terlalu panas juga, agak sedikit mendung.
0: Oh, kurang lebih sama ya. Iya. Request apa?
1: Ya, mendung-mendung itu kan nanti beberapa hari lagi hujan.
0: Iya, mudah-mudahan begitu. Requestnya apa ini siang hari ini?
1: Supaya kasih bahasa orang tuh hati-hati yang lagi panas.
0: Bisa juga. Oke. Request apa? Tadi ada Pak Nasrun, ada Bang Luhut, ada Andi, ada Dika juga. Lagu apa, Bung?
1: Satu lagu kan, dua lagu.
0: Satu aja.
1: Oh, satu aja. Pikir bisa ada dua, karena bonus dua tuh.
0: Kasihan yang lain nanti toh.
1: Oh ya. Apa? Penghiburan Tuhan pasti tersenyumkan.
0: Oh siap, nanti dihadirkan ya.
1: Ya lagu ini untuk Mbak Ana sudah.
0: Oke siap.
1: Ya kembali buat Mbak Ana jalurnya, terima kasih selamat ya.
0: Ya terima kasih Bung Putra, ditunggu nanti lagunya. Satu penelpon lagi, halo. Selamat siang, musik pelepas lelah dengan siapa di mana?
2: Siang, musik pelepas lelah Mbak Ana.
0: Iya siang Ibu Wanusu.
2: Iya.
0: Apa kabar Bu?
2: Sayang, lagu kan masih? Masih dapat lagu enggak?
0: Masih,
2: dapat lagu
0: enggak? Masih satu.
2: Oh,
0: lagu apa?
2: Satu, lagunya Gerimis Melanda Hati.
0: Dari siapa ini, Bu?
2: Cari nanti situ.
0: Oke deh, nanti dicari ya.
2: kalau enggak ada, Mbak, kalau enggak ada Gerhana Dalam Cinta aja dari Arif.
0: Oke.
2: Okay. Gerhana Dalam Cinta dari Arif. Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas, berdarjah selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Ibu Rika, buat Bang Darul, buat Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Witi, Mbak Biuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Subuh Sri, Lanius, yang lain pirangkul ajak dari Asa Paizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerimis Melanda Hati atau Gerhana Dalam Cinta. Oke, nanti dicari dulu lagunya. Baik pendengar, pukul 12:42 waktu Indonesia Timur, kami masih nantikan partisipasi Anda siang hari ini. Kita dengarkan dulu Fanny Fabiola, Tuhan Pasti.

Pendengar, saat ini sudah pukul 12:55 waktu Indonesia Timur, dan kita sudah sampai di penghujung acara Musik Pelepas Lelah untuk edisi di kesempatan siang hari ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang direquest ya, tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Kita jalan sesaat lagi pada pukul 13 nanti kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita dinamika olahraga. Menutup jumpa di Musik Pelepas Lelah kali ini, kita dengarkan Rati Purwasih, Jangan Tangan Yang Bicara. Selamat siang untuk Anda, selamat beristirahat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Radcliffe, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham

0: menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
0: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Briske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Ya, peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifeng Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menguji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hei pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi

0: seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tekel-tekel keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Politoloni.

0: Berita sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Sempi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Basa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi di clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Santos memilih tetap fokus memenai tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPM MFC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Qatar jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, memang ini kan ajangnya
2: Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Ini harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games tolong Indonesia, we have a lot of kompetitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal membuktikan kita menunjukkan yang terbaik kalau Indonesia Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar.
2: Dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, pukul 13:35 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan dulu informasi pendengar kali ini berupa cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, cek fakta kali ini terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial di Facebook yang berisikan narasi mengklaim bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan antara news.com yang tayang pada Oktober 2025 dengan judul Menkomdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan. Dalam pemberitaan tersebut, ya, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Mutia juga menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam kasus ponsel hilang ataupun dicuri. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada tambahan biaya maupun kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut. Jadi, pendengar, informasi mengenai dengan Komdigi akan menerapkan aturan balik nama HP bekas adalah informasi tidak benar atau informasi hoax. Info ini kami lansir, pendengar, dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya lah kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Raya.

pukul 13.57 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya Ana pamit undur diri, sudah temani Anda dari pukul 9 hingga saat ini. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Mbak

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negara.

0: sebuah sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Kami yang bertugas sudah menemani Anda di siang hari ini ya, dengan lagu-lagu dangdut dan menanti partisipasi pendengar. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Nusu nih. Ini Mbak siapa nih?
0: Yuli yang bertugas. Selamat bergabung
1: Ibu Mbak Nusu. Yuli. Iya, selamat bergabung juga Mbak Yuli. Saya mau request lagu Mbak Yuli.
0: Iya, request lagu.
1: Lagunya dari Mansur S, Pesan Perpisahan.
0: Oke, Yuli coba cari nanti ya.
1: Iya, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas berada selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Bruna Masari, buat Randy, buat Pak Fauzi, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Bu Igawi, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Subusri, Lanius, yang lain di rangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Ya, halo, selamat siang. Iya, selamat siang, selamat bergabung.
2: Selamat siang, Kak Yuli.
0: Iya, selamat bergabung.
2: Selamat bergabung juga, Kak. Dengan Dika di Italia, Bu. Halo,
0: okay.
2: Dengan Dika di Italia.
0: Iya, sudah dengar, Yuli,
2: ya,
0: sudah dengar.
2: Kita rekrut lagu dari Sita Mala, Hari-hari Cinta.
0: Oke.
2: Iya, salam buat Kak Yuli yang lagi bertugas, selamat bertugas. Terus salam buat Bang Andi sekalian nanti di Jambi. Salam sayang, salam sayang. Semoga terhibur dan sehat selalu. Ibu sama Pak Fridi di Merauke, ayo gabung, salam sehat. Ibu Farida Natalia, Kak Pia, Kak Ayu, dan buat semua aja tak terkecuali.
0: Oke.
2: Salam sehat dari A sampai Z.
0: Baik.
2: Oke. Nanti dalam saya.
3: Oke, selamat siang Kak Yuli.
0: Iya, selamat bergabung.
3: Terima kasih. Saya request lagu dari Leo di atas nama cinta.
0: Baik, ditunggu aja.
3: Ya. Salam pertama buat Dika di Taliabu. Terima kasih sayang. Salamnya semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga, diberikan umur panjang berkah rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Ibu Ima, Putra Tengah, Bu Putri, Pak Ferdi, Tan Surat Samhaga, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Ibu Natalia, salam sehat, salam bahagia, baik-baik saja, dijauhkan dari macam
2: terima
3: kasih Kak Yuli, selamat siang, jelang
0: sore. Selamat bergabung, terima kasih. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita Mbak Yuli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bu Natalia di Palu, Mbak
0: Baik,
1: Yul.
0: Baik, yang ada di Palu, selamat siang.
1: Makasih Mbak Yul, apa kabar Mbak Yulinya?
0: Puji Tuhan, Yuli kabar baik hari ini.
1: Sama, di sini baik-baik selalu juga Mbak Yul.
0: Puji Tuhan, oke. Lanjut.
1: Salam-salam ya Mbak Yul.
0: Boleh.
1: Salam yang pertama ya, ada Ibu Utri bersama Pak Freddy ya, selamat siang ya, selamat beristirahat.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Bang Lai Putra Tengah, terus ada Bang Luhut, ada Pak Windy Toto.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bunda Ima yang ada di mobil ya, ada Dika di Kaliabu, ada juga Pak Andi Cakrawinata, Pak Andi Batam. Terus ada siapa lagi, Bang Bintang, Pak Nasrun. Dirangkul aja ya Mbak Yuli dari asap desa tanpa terkecuali. Mbak Yuli tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga ada di rumah.
0: Baik, terima kasih
1: Mbak Yuli.
0: Selamat siang. Dangdut adalah kita. Ya, minta lagu apa tadi? Oke, terputus dan kami yang bertugas masih menanti partisipasi.

0: Oke, okay, pendengar sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat
1: Bunda Ina menyapa, iya, Pro Dangdut siang ini.
0: Kabar Yuli baik-baik aja nih. Bagaimana kabarnya Mbak Kakak Ima?
1: Hai, kabarnya baik Bunda Ade Yuli. Mm-hmm. Sehat selalu. Mm-hmm. Bunda mau request lagu dulu.
0: Mau request lagu apa?
1: Ingin ku miliki, kalau nggak salah dari Ayu Dia.
0: Oke, okay, Yuli coba cari ya.
1: Oke, okay, kalau gitu salam-salam dulu ya, Dek.
0: Baik.
1: Nah, salam pertama tentunya ya buat Adek Yuli bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas. Dan semoga sehat selalu untuk menyerangkan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Ada Bang Masrun, selamat siang Bang Masrun. Teman-teman yang di Pro 1, Pro 4 Palu, semuanya selamat siang. Ada Bang Junaidi, ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, ada Bang Luhut, ada Bang Angki, Bapak Widi, ada Oma Desa, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bunda Lili, Bunda Utri, semuanya selamat siang. Mm-hmm. Dan semua-semua saja ya yang lagi dengarkan okay. Prodangdut di siang lagunya, hari ini, selamat siang.
0: Lagunya ingin ya? Ingin memiliki kekasih atau?
1: Iya.
0: Punyanya siapa ini?
1: Nggak tahu di situ ada Yuli.
0: Ini Yuli cari tidak ketemu nih. Ingin ku
1: oh ya, punyanya
0: Rutsana Sahana ya, tapi lagu dangdut apa ini nih?
1: Dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang tidak ya ganti sudah ada Yuli dengan apa ya? Semut Merah dari Mejiset.
0: Oke.
1: Okay. Ya itu aja ya ada Yuli. Lagunya buat semua pendengar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Makasih Ade Yuli cantik.
0: Iya, makasih kembali kakak yang sudah bergabung di siang hari ini ya.

Oke, pendengar ya, dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu dan kami saatnya hadirkan bukan mencukupi ya, lagu di siang hari ini, lagu dangdut ya, di meja studio yang sudah coba bergabung, sudah coba berpartisipasi, mengirimkan salam dan juga request lagu. Terima kasih, selamat siang, selamat berakhir pekan.

dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami,

Yesus, Raja Karahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda. Kita akan ikuti bersama Lintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua, di antaranya Komisi 4 DPR Papua evaluasi realisasi program Kominfo dan ESDM 2026. 347 sarjana penggerak siap dukung program Koperasi Merah Putih. Selain itu, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Komisi 4 DPR Papua gelar pertemuan bersama Dinas Kominfo dan ESDM Papua membahas realisasi program kerja tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin, Bin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
2: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasti sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu, atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota, kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di Komisi, di Infocom, tetap lakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua.
1: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program dengan optimal kepada masyarakat Papua.
3: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan, sehingga pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
1: Di tempat yang sama, Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisaim, usai memimpin rapat bersama Dinas ESDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
4: Jadi kami Komisi 4 telah melihat

0: Saya ada meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di SDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting di mana kita bicara tentang mineral, gas dan batuan. Untuk itu di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk perdasi dan perdasus untuk membantu membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
1: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
2: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau dari daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayuni program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
1: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak layanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
3: Saudara, Polda Papua menggelar Rakernis Fungsi Teknis Reserse Kriminal tahun anggaran 2026 di Kota Jayapura. Kegiatan yang mengusung tema kinerja fungsi Reskrim Polri yang berdampak pada masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan rencana kerja menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi pelaksanaan tugas, serta merumuskan langkah-langkah penguatan penegakan hukum yang adaptif terhadap dinamika perkembangan situasi Kamtibmas di tanah Papua. Wakil Polda Papua Brigjen Pol Muhajir dalam sambutannya menekankan agar Rakernis ini bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas fungsi reserse kriminal sekaligus menyusun arah kebijakan penegakan hukum yang semakin profesional, modern dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, Wakapolda menjelaskan arah kebijakan nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2026 yang berfokus pada penguatan kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ekonomi yang produktif serta inklusif membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan kepastian hukum. Untuk itu, Wakapolda menginstruksikan seluruh jajaran Reskrim Polda Papua agar memfokuskan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang berpotensi menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Ditegaskan tantangan penegakan hukum di Papua memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lain karena dipengaruhi kondisi geografis yang luas serta keberagaman sosial dan budaya masyarakat. Setiap penyidik dituntut mampu mengedepankan pendekatan yang humanis, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta tetap bertindak tegas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Saudara, UNICEF bersama Regional Center of Excellence atau COA Universitas Cendrawasih mulai mendokumentasikan pelaksanaan program pemodelan makan bergizi gratis atau MBG terintegrasi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Hasilnya akan disusun menjadi police brief sebagai bahan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah. Sekretaris COA Universitas Cendrawasih, Dr. Indrianti Asa, mengatakan dokumentasi diawali dengan pembekalan bagi tim pengumpul data. Pengumpulan data lapangan akan berlangsung pada 3 hingga 14 Agustus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan Sekolah. Di dasar penyusunan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Papua. Saudara, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan ketahanan pangan serta sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani dan masyarakat di Distrik Muara Tami. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Bantuan yang disalurkan antara lain mesin Alcon 120 unit, hand sprays, bibit pinang dan sagu, benih bawang merah, pupuk serta benih padi dan hortikultura. Selain itu, pemerintah juga menyerahkan 210 paket bantuan pangan kepada 210 kepala keluarga di Kampung Koya Tengah dan Holtekam sebagai bagian dari intervensi kerawanan pangan. Wali Kota meminta penerima manfaat bantuan secara optimal dan Dinas Pertanian melakukan pendampingan serta pengawasan agar bantuan tersebut memberi dampak nyata bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Pemerintah Provinsi Papua bersama Bank Indonesia akan menggelar Festival Kopi Papua dan Pekan Kris Nasional pada 7 hingga 9 Agustus 2026 di halaman kantor Gubernur Papua. Koordinator Publikasi Panitia HUT RI tingkat Provinsi Papua, Jerry Agus Yudianto mengatakan, festival menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan produk-produk UMKM, pameran edukatif, serta mendorong penggunaan transaksi digital melalui kris. Jerry berharap festival dapat memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Papua. Pangdam 17 Sentralasi Mayjen TNI Febri Buyung Sikumbang menutup pendidikan dan pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP tahun anggaran 2026 di lapangan Pancasila Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Dari 350 peserta diklat, sebanyak 347 peserta dinyatakan lulus dan siap mengemban tugas sebagai penggerak pembangunan dalam mendukung pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan ini merupakan bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan memiliki semangat bela negara untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional. Selain dibekali kemampuan teknis, para peserta juga telah mendapatkan pembentukan karakter bela negara yang menanamkan nilai-nilai disiplin, loyalitas, tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Melalui penyelenggaraan diklat SPPI tahun anggaran 2026 ini, Kodam 17 Cendrawasih turut mendukung terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan siap mengawal implementasi program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan nasional hingga ke wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Saudara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua menyiapkan usulan pengalihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Papua, Gatot Aryoko mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap seluruh P3K paruh waktu sesuai ketentuan Permen PAN-RB nomor 9 tahun 2026. Verifikasi mencakup status keaktifan, kinerja, penyesuaian jabatan, serta kelengkapan administrasi pegawai. Pengusulan juga akan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan hasil evaluasi kinerja. Sementara itu, Biro SDM, Kemenag RI menetapkan batas akhir penyampaian usulan pada 7 Agustus 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Gatot berharap P3K penuh waktu yang memenuhi persyaratan dapat diakomodasi menjadi P3K penuh waktu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka di lingkungan Kementerian Agama. Saudara, kita beralih ke berita olahraga.

Direktur PT NCK selaku operator Persipura, Owen Rahadian, merasa bangga atas terpilihnya 4 pemain Persipura Jayapura untuk memperkuat tim Indonesia All-Star menghadapi Aston Villa. Menurutnya, pemanggilan 4 pemain Persipura yaitu Ramai Rumaikik, Febri Uomabin, Kelly Sroyer, dan Reno Salamvesi merupakan sebuah kehormatan besar, bukan hanya bagi para pemain, tetapi bagi Persipura, masyarakat Papua, dan seluruh pendukung. Owen menyebut, bersama PT NCK dan dengan dukungan penuh dari penyelenggara, kesempatan tersebut dapat terwujud sehingga para pemain kami bisa menunjukkan kualitas mereka di ajang bergengsi seperti ini. Owen menegaskan tujuan yang selalu dipegang Persipura dan PT NCK tidak hanya membangun klub yang kuat, tetapi menjadi wadah untuk mengangkat talenta Papua agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi sepak bola Indonesia. Lebih dari itu, kesempatan ini bukan hanya menjadi ajang untuk memperkenalkan kualitas pemain-pemain Papua kepada publik yang lebih luas, tetapi juga memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain. Menghadapi klub sekelas Aston Villa akan membuka wawasan, memberikan perspektif baru, serta menjadi pengalaman yang akan membantu perkembangan mereka sebagai pesepak bola profesional. Diketahui pertandingan Indonesia All Star versus Aston Villa akan berlangsung hari ini, yang merupakan bagian dari tur pramusim klub asal Inggris itu setelah meraih gelar juara UEFA Europa League.

Saudara, sekian warta berita lintas tanah Papua. Anda bisa melihat cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Gustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak.

etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi

0: kemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

KBR, selamat sore dimanapun Anda berada, pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas di sore hari ya, apalagi di akhir pekan. Dan sebentar malam adalah malam minggu, tentu sudah punya rencana dari saat ini ya. Selamat beraktivitas aja. Semoga lancar segala rutinitas di hari ini. Dan pendengar, kami mau informasikan untuk Anda nanti di pukul 4.16, kita akan ikuti Green Radio yang akan kami hadirkan untuk Anda, siaran Green Radio edisi 1 Agustus 2026. Dan pendengar, kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: agrowisata di Bovendigo dengan narasumber Ishak Bangkri, dan presenter kami ada Fana Octavia. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Green Radio, program siaran yang mengangkat energi terbarukan dan gerakan penghijauan lingkungan. Bersama kami, saatnya peduli bumi dari sekarang.
2: Fia, Fia, ya, main tarung, main apa, main kelereng. Oh, ayo, tapi di situ di bawah pohon, soalnya panas di sana. Oh, oke, okay. Tapi di bawah pohon, dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja. Oh, iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita langsung sama tanam, supaya tumbuh rambutan.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Ana di Green Radio Pro 1 RRI Bovendigul. Pendengar, ketika berbicara tentang lingkungan, banyak orang langsung membayangkan hutan yang lebat, sungai yang masih alami, ataupun kawasan konservasi. Padahal, menjaga lingkungan juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan lahan yang produktif, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di Kabupaten Bovendigul sendiri, pendengar, mulai bermunculan berbagai upaya untuk mengembangkan kawasan hijau yang tidak hanya menghasilkan, tetapi juga memiliki nilai wisata. Konsep seperti ini dikenal sebagai agrowisata, yaitu perpaduan antara pertanian, perkebunan, perikanan, dan wisata edukasi. Agrowisata bukan hanya menghadirkan tempat untuk bersantai, tetapi lebih dari itu, masyarakat bisa belajar mengenal berbagai jenis tanaman, melihat proses budidaya, hingga menikmati hasil panen secara langsung. Konsep ini juga menjadi salah satu bentuk pelestarian ruang terbuka hijau, sehingga keseimbangan

lingkungan tetap terjaga. Salah satu contoh yang mulai berkembang di Bovendigul adalah kawasan perkebunan buah yang dipadukan dengan kolam ikan dengan harapan ke depan bisa menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat. Tidak hanya menjadi tempat rekreasi, kawasan seperti ini juga diharapkan mampu untuk menggerakkan ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luar. Pendengar, sebentar lagi kita akan berbincang mengenai dengan perjalanan membangun kawasan tersebut. Mulai dari awal pembukaan lahan hingga harapan besar agar menjadi salah satu ikon wisata hijau di Kabupaten Bo.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di acara Green Radio. Membangun sebuah kawasan wisata, pendengar ya, tentu bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam waktu singkat. Dibutuhkan kesabaran, perencanaan tenaga, bahkan biaya yang tidak sedikit. Yang menarik di kawasan agrowisata yang akan kita bahas di hari ini, yaitu proses pembangunannya dimulai dari lahan yang masih berupa hutan. Sebagian lahan dibuka untuk ditanami berbagai tanaman produktif, sementara sebagian lainnya tetap dipertahankan sebagai kawasan hijau. Langkah seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus mengorbankan seluruh kawasan alami. Justru keseimbangan antara lahan produktif dan ruang hijau menjadi nilai penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pendengar, berbagai tanaman buah unggulan ditanam secara bertahap. Ada durian montong, rambutan, manggis, hingga mangga. Tidak semua tanaman langsung memberikan hasil sesuai dengan harapan. Ada yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berbuah, bahkan ada pula yang hingga kini masih mengalami kendala produksi. Namun disitulah makna sebuah proses. Alam mengajarkan bahwa hasil terbaik membutuhkan waktu. Kesabaran dalam merawat tanaman menjadi investasi jangka panjang yang suatu saat akan memberikan manfaat, bukan hanya bagi pemilik lahan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Nah, pendengar, bagaimana kisah lengkap pembangunan kawasan ini? Apa alasan memilih durian montong di tengah melimpahnya durian lokal? Dan seperti apa harapan pengembangannya ke depan? Pendengar, mari kita simak hasil petikan wawancara bersama pemilik kawasan agrowisata tersebut, Pak Ishak Bangri, dipandu oleh Septianing Dor.
1: Kami buka itu karena kami sendiri melihat bahwa kita di Bopendigul ini haus dengan tempat-tempat hiburan. Nah, walaupun sampai saat ini belum kelihatan bahwa ini tempat hiburan, tapi memang tujuannya dari awal kita mau buat bagaimana supaya bisa jadi tempat-tempat hiburan untuk kita di Bopendigul.
2: Untuk di saat ini tempat wisata ini bisa dijelaskan untuk luasannya berapa, kemudian apa saja yang ada di tempat wisata ini, Pak Sir?
1: Baik, kalau luasan ini sekitar 20 hektar yang sudah terbuka, yang sudah ditanami, masih sekitar 6 hektar yang masih hutan. Jadi saya sengaja biarkan kiri kanan untuk jadi hutan. Nah, yang sudah terbuka ini tanaman yang ada di dalam dari tahun 2016, kebetulan saya terdaftar. Saya pesan durian montong sekitar 350 pohon, rambutan waktu itu sekitar 100 pohon, manggis 75 pohon, mangga sekitar 30 pohon, tapi mangga tidak maksimal sampai hari ini. Berbunga, tapi tidak ada buahnya untuk semua. Nah, durian dan rambutan ini, manggis, sudah tahun ketiga ini berbuah. Tahun pertama itu berbuah, tapi tidak terlalu kelihatan buahnya, tidak maksimal. Tahun kedua juga belum. Nah, mulai tahun ketiga ini, tahun ini, yang berbuah ini sudah kelihatan maksimal, baik rambutan maupun durian montong dan manggis itu sudah maksimal saya lihat lah. Dan kami belum memasarkan langsung ke pasar-pasar, tetapi kami lebih memilih panen dan pesan sendiri. Jadi tidak kelihatan bahwa ada durian montong di jalan-jalan, tidak ada, tapi sesungguhnya sudah ada. Dan saya sebagai pemilik, saya bangga punya produk seperti ini, apalagi durian montong yang tidak ada di tempat lain. Jadi hanya di sini. Yang sekarang sudah siap buah itu, panen itu sekitar 100 pohon lebih, itu sudah berbunga lagi. Ini baru habis panen, tapi sudah diikutin oleh bunga, dan semua pohon ada 100 lebih itu berbunga semua. Mudah-mudahan nanti ada hasil, mungkin Desember sudah bisa kita panen lagi kalau ada.
2: Pak, di sini kan seperti kita tahu, bahwa itu banyak sekali durian, ya Pak ya? Maksudnya cukup banyak durian di ataupun di daerah lainnya. Nah, Bapak sendiri ingin menghadirkan durian montong di Bovendigul. Ini apakah memang keinginan pribadi atau oh coba dulu deh kita pakai durian montong atau seperti apa, Pak?
1: Ya, memang ya mungkin kalau bahasa-bahasa kerennya itu kita inovasi ya. Karena selama ini memang kita di Bovendigul itu durian itu melimpah. Tapi kan ya itu saja durian itu, durian dari kampung-kampung. Enak-enak tapi lebih banyak, lebih besar biji daripada buah yang kita makan. Nah ini kalau durian yang montong ini kan bijinya hampir tidak kelihatan, dan besaran itu kan kepal tangan begini besar-besar di dalam, dan hasilnya memang lumayan bagus, manis dan ya enak lah.
2: Ya, selain durian ada rambutan, manggis, dan juga salah satu yang di belakang Bapak ini kan ada kolam nih yang cukup luas.
1: Iya.
2: Kalau untuk kolamnya sendiri seperti apa? Berapa banyak bibit yang Bapak sudah taruh, dan jenis ikan apa saja yang Bapak taruh?
1: Jadi ini terbuka 2016. Hampir satu tahun saya buka ini pakai alat berat semua. Kalau tenaga manusia ini mungkin saya tidak mampu juga. Nah, setelah jadi sekitar satu tahun itu, saya ke Jayapura pesan anakan ikan, bibit ikan. Bawal itu sekitar 10 ribu, ikan mas juga 10 ribu, patin itu 5 ribu. Itu satu pesawat, yang pesawat kecil ini, itu saya charter 35 juta waktu itu. Jadi khusus untuk bawa ikan, tidak ada barang lain. Jadi kulboknya yang besar, ikannya nggak terlalu berat, cuma tempatnya yang makan itu. Jadi mau kasih naik pas saja satu koper di pesawat tidak bisa karena ketutup semua dengan kulbok. Jadi ikan-ikan itu mungkin sudah ada sekitar 10 kilo lebih yang bawal itu sekarang. Banyak yang ada sekarang di bawah di dalam kolam ini itu beratnya sampai 10 kilo lebih. Ada yang di depan rumah saya itu kan ada kolam-kolam juga, itu sekitar 25 kilo itu ada bawal itu, masih ada sekarang. Jadi pancing itu susah, kalau kena pancing kena, tapi mau tarik itu kalau enggak kailnya lurus dia kasih patah atau nilainya putus, jadi susah kita mau pancing kecuali dibantu dengan serok baru bisa dapat.
2: Seperti yang kita tahu bahwa ini ke depannya akan menjadi tempat wisata, rencananya seperti itu ya Pak?
1: Ya,
2: mungkin ke depannya seperti apa pengembangan selanjutnya Pak? Dan harapan-harapannya mungkin silakan.
1: Pengembangan itu memang kita selalu ada rencana ke sana. Cuma kadang-kadang ya karena ini saya juga orang yang tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak kreasi, tidak terlalu banyak ide-ide. Ya ini begini-begini saja. Kedepan memang ada harapan, dan saya sangat berharap kepada pemerintah mungkin ada dukungan-dukungan dari pemerintah, karena ini terus terang bahwa ini satu aset daerah juga ya. Kan nanti bukan namanya Isak Bahari yang ini, oh itu, tapi di Bovendigul katanya ada tempat ini, ada kolam ikan, ada durian montong sudah panen.
0: Bapak dengar, itulah perbincangan bersama dengan Bapak Isak Bangri mengenai dengan perjalanan membangun kawasan agrowisata yang saat ini terus dikembangkan di kawasan Kabupaten Bovendigul. Dari wawancara tersebut kita mengetahui bahwa membangun kawasan hijau tidak hanya sebatas menanam pohon, tetapi juga bagaimana menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Keberadaan ratusan pohon durian montong, rambutan, dan manggis menunjukkan bahwa Bovendigul memiliki potensi besar untuk mengembangkan komoditas buah unggulan. Bahkan durian montong yang dibudidayakan menjadi sebuah inovasi karena menawarkan kualitas buah yang berbeda dengan durian lokal, mulai dari ukuran daging buah yang lebih besar hingga biji yang relatif kecil. Selain perkebunan, kawasan ini juga dilengkapi kolam budidaya ikan bawal, ikan mas, ikan patin yang jumlah bibit awalnya mencapai puluhan ribu ekor. Ini menjadi bukti bahwa pengembangan kawasan dilakukan secara terpadu, menggabungkan sektor perkebunan dan perikanan dalam satu lokasi. Mendengar konsep seperti ini ya, tentu sangat baik untuk dikenalkan kepada generasi muda. Anak-anak bisa belajar secara langsung bagaimana proses menanam pohon, merawat tanaman hingga panen, sekaligus mengenal budidaya ikan air tawar. Edukasi lingkungan akan lebih mudah dipahami ketika masyarakat melihat dan merasakan langsung manfaatnya. Kawasan seperti ini berpotensi menjadi destinasi wisata keluarga, tempat belajar sekaligus ruang terbuka hijau yang memberikan udara segar bagi masyarakat. Jika dikelola secara berkelanjutan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi salah satu ikon wisata berbasis lingkungan di Bovendigul.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, menjaga lingkungan ternyata tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Menanam pohon, memanfaatkan lahan secara bijak, membudidayakan ikan hingga membuka ruang hijau yang dinikmati masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan alam. Apa yang dilakukan di kawasan agrowisata ini menjadi contoh bahwa kepedulian terhadap lingkungan bisa berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Ketika alam dijaga dengan baik, manfaatnya juga akan kembali kepada kita semua. Pendengar, harapan kita bersama, semakin banyak masyarakat yang terinspirasi untuk mengembangkan potensi lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat tentu akan menjadi modal penting agar kawasan-kawasan hijau seperti ini bisa terus berkembang. Demikian pendengar Green Radio Pro 1 RRI Bovendigul kali ini. Semoga apa yang kita bahas di sore hari ini bisa menambah wawasan sekaligus mengajak kita semua untuk terus mencintai lingkungan, karena alam yang lestari adalah warisan terbaik bagi generasi yang akan datang. Saya Ana pamit undur diri di acara Green Radio sore hari ini, dan kita berjumpa di Green Radio edisi berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, selamat sore dan sampai jumpa.

0: mengikuti program acara Green Radio, ruang berbagi informasi mengenai energi terbarukan, penghijauan lingkungan, dan inspirasi menjaga alam untuk masa depan. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bovendigo.
1: Mengapa Bovendigo disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigo disebut kota sejarah, Bovendigo merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigo merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigo juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigo menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigo adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigo juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means
1: Tuhan saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila. Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

sudah kita ikuti bersama tadi Gen Radio. Semoga bermanfaat dan diketahui bersama. Selamat sore pendengar. Senang sekali kami yang bertugas masih menemani Anda, menemani Anda yang lagi beraktivitas, jalan santai, atau menikmati sore hari dengan bersama orang tersayang, tercinta.

dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap

0: Oktober diperingati sebagai salah satu kejadian paling bersejarah di Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ketika para pemuda dari berbagai organisasi dan daerah di Indonesia berkumpul untuk menyatakan keinginan mereka untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam rangka perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, banyak fakta menarik yang terjadi saat Kongres Sumpah Pemuda. Di antaranya, nama awal yang diusung bukanlah Sumpah Pemuda. Ketika Kongres Sumpah Pemuda berlangsung, rumusan yang sejatinya disusun oleh Muhammad Yamin tidak secara khusus disebut sebagai Sumpah Pemuda. Meskipun ikrar tersebut dibacakan oleh para pemuda dalam Kongres, namun pada awalnya ikrar tersebut tidak memiliki sebutan secara resmi mengidentifikasi pernyataan tersebut dengan istilah Sumpah Pemuda. 2. Hanya satu orang yang menulis naskah Sumpah Pemuda. Pada saat Kongres berlangsung, Muhammad Yamin yang saat itu menjabat sebagai sekretaris ikut serta dalam rapat maraton yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, ia berdiskusi bersama para perwakilan daerah, dan dari diskusi tersebut muncul ide pembuatan ikrar pemuda. Tugas Yamin yang mana merumuskan ikrar berdasarkan hasil diskusi tersebut. Yang ketiga adalah momen pertama kalinya dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1928 di Batavia menjadi saksi bahwa untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dinyanyikan dan diperdengarkan ke rakyat yang hadir dalam kongres tersebut. Wage Rudolf Supratman selaku pencipta dari lagu ini memainkan lagu ini di depan kongres dengan biolanya. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan perubahan di beberapa bagian lirik untuk meningkatkan keamanan kongres. Lagu ini juga dimainkan secara instrumental saja. Kemudian dihapusnya kata merdeka. Kongres Pemuda II merupakan sebuah acara penting yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian Belanda. Pada saat berlangsungnya kongres, para peserta yang turut hadir tidak mendapatkan izin untuk mengumandangkan kata merdeka. Pada saat itu kata merdeka memang menjadi salah satu kata yang tidak boleh digunakan. Tetapi meskipun para peserta kebanyakan merupakan pemuda, mereka dapat kooperatif dan dengan cerdiknya mereka mampu membuat ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tanpa penggunaan kata merdeka. Meskipun hal ini merupakan salah satu pergerakan kemerdekaan.
1: Sumpah Pemuda, kami

0: dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Sabtu 1 Agustus 2026. Warga Bovendigo harapkan penambahan bantuan sumur bor dan optimalisasi layanan PDAM. Inilah topik utama berita sore ini. Berita selengkapnya bersama saya, Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, warga Bovendigo harapkan penambahan bantuan sumur bor dan optimalisasi layanan PDAM. Laporan Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigo diharapkan dapat memperbanyak pembangunan sumur bor di kawasan pemukiman warga sebagai upaya mengatasi kesulitan air bersih yang semakin dirasakan masyarakat selama musim kemarau. Rendahnya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan banyak sumber air warga mulai mengering. Kondisi tersebut diperparah dengan karakteristik wilayah Bovendigo yang berada di dataran cukup tinggi dengan kontur tanah yang sebagian besar berbukit. Salah seorang warga Bovendigo, Yosefin, mengatakan sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumur tada hujan sebagai sumber air bersih. Ketika musim kemarau berlangsung dan curah hujan menurun, sumur-sumur tersebut tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurutnya, pembangunan sumur bor di kawasan pemukiman menjadi salah satu solusi yang perlu diprioritaskan pemerintah agar masyarakat memiliki akses air bersih yang lebih stabil, terutama pada musim kemarau.
2: Buat sumur bor atau yang dulunya bilang PDAM itu, ambil air dari sungai Digul itu sampai saat ini juga tidak berjalan. Sumur bor juga, tapi jangkauannya juga jauh untuk kita mau datang ambil air itu.
1: Selain penambahan sumur bor, Yosefin juga berharap jaringan pipa air yang telah dibangun pemerintah dapat segera difungsikan secara optimal. Menurutnya, keberadaan jaringan tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih apabila dapat beroperasi dengan baik. Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan ketersediaan air bersih melalui pembangunan infrastruktur air bersih yang memadai, sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi sepanjang tahun, tidak hanya bergantung pada curah hujan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pansus Perbatasan Bovendigo Merauke mendatangkan dokumen target penyelesaian akhir 2026. Agustina Yuniarsi selengkapnya melaporkan.
3: Panitia Khusus Perbatasan Kabupaten Bovendigo yang diketuai Benyamin Anumbor menggelar rapat kerja strategis guna mematangkan penataan batas wilayah antara Kabupaten Bovendigo dan Kabupaten Merauke. Rapat tersebut difokuskan pada penyatuan dokumen dan penyelarasan langkah antara pemerintah daerah dan DPR agar proses penegasan batas wilayah dapat segera dituntaskan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang telah dibangun pemerintah Kabupaten Bovendigo dan pemerintah Kabupaten Merauke sejak tahun 2021 hingga 2023 dalam upaya penyelesaian persoalan batas administrasi kedua daerah. Usai memimpin rapat, Ketua Pansus Benyamin Anumbon menjelaskan bahwa proses penyelesaian batas wilayah kini memasuki tahapan kedua. Sebelumnya, sekitar 2 pekan lalu, Pansus telah menggelar pertemuan awal bersama DPR Kabupaten Merauke sebagai bagian dari upaya membangun kesepahaman kedua belah pihak. Ia menjelaskan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, tahapan berikutnya adalah pembahasan bersama Sekretaris Daerah selama

0: selaku Ketua Tim Penegasan Batas Daerah, terutama untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran. Setelah itu akan dilaksanakan kembali pertemuan gabungan antara Pemerintah Kabupaten Bovendigul, DPRD Kabupaten Bovendigul, Pemerintah Kabupaten Merauke, dan DPRD Kabupaten Merauke guna menyamakan persepsi sebelum dokumen diajukan ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk memperoleh penyelesaian secara administratif. Benyamin optimis seluruh tahapan tersebut dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
1: Rencana kami pansus apabila dalam tahun ini sampai Desember sudah selesai dengan Merauke dan pertemuan dengan Merauke, kemudian titik perbatasan yang misalnya kami sudah tentukan di Mendo, berarti kami lanjut dengan pembangunan Tugu untuk perbatasan di 2027 nanti. Itu yang hari ini pertemuan penyatuan persepsi terkait data dokumen yang disiapkan untuk kita ketemu di Merauke nanti.
0: Di akhir keterangannya, Benyamin juga meminta dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan anggaran agar proses penyelesaian batas wilayah dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, dokumen teknis yang dibutuhkan telah tersedia dan tinggal memasuki tahapan penyelesaian administrasi serta koordinasi lintas pemerintah. Berharap penyelesaian batas wilayah Kabupaten Bovendigul dan Merauke tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap wilayah administrasi kedua kabupaten, tetapi juga menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan pembangunan pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di kawasan perbatasan. Dengan kepastian batas wilayah pembangunan di daerah perbatasan, diharapkan dapat berlangsung lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rakerdanas dan jadi momentum evaluasi program dan penguatan perjuangan kader di Bovendigul. Thomas Jamlean melaporkan.
1: Sekretaris DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan, Jeffrey Chayadi Putra, menegaskan pelaksanaan rapat kerja daerah Rakerda bukan sekedar agenda rutin organisasi atau seremoni tahunan partai. Menurutnya, Rakerda merupakan forum strategis yang menjadi kompas dalam menentukan arah perjuangan Partai Nasdem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dan agenda politik. Jeffrey menjelaskan Rakerda menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program, aktivitas politik, serta pengabdian sosial yang selama ini dijalankan kader Partai Nasdem di tengah masyarakat Bovendigul. Evaluasi ini dinilai penting agar seluruh jajaran partai mampu mengukur capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi.
2: Rapat kerja daerah ini bukan sekedar agenda emosional atau rutinitas organisasi biasa. Rakerda adalah kompas arah perjuangan kita. Ini adalah momentum emas bagi kita untuk satu mengevaluasi kinerja, melihat sejauh mana kerja-kerja politik dan sosial yang telah kita lakukan di tengah masyarakat Bovendigul. Apa yang sudah baik kita pertahankan dan apa yang kurang segera kita perbaiki.
1: Menurut Jeffrey, evaluasi bukan hanya melihat capaian dari sisi elektoral, tetapi juga mengukur sejauh mana keberadaan kader Partai Nasdem mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, pelayanan publik, serta keterlibatan dalam pembangunan daerah. Selain menjadi forum evaluasi, Jeffrey juga mengatakan Rakerda juga menjadi wadah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan taktis yang akan menjadi pedoman kerja partai pada periode mendatang. Thomas Jamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rakerda Partai Nasdem Bovendigul jadi momentum evaluasi dan perkuat konsolidasi menuju pemilu 2029. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Rapat kerja daerah Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis bagi seluruh jajaran partai untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik ke depan termasuk pemilu 2029. Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan tersebut dalam kesempatan itu Sekretaris DPW Partai Nasdem Papua Selatan Jeff Tayadi Putra menyampaikan sejumlah arahan yang menekankan pentingnya evaluasi, penyusunan strategi dan penguatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai langkah strategis yang lebih efektif. Mengingat Kabupaten Bovendigul memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas, menurutnya setiap program kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Program-program tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi menjadi prioritas utama. Ia menilai kekuatan Partai Nasdem terletak pada soliditas kepengurusan dari tingkat kabupaten hingga tingkat kampung.
2: Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan saya, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul, untuk menjalankan tugas dan misi partai dalam melakukan gerakan perubahan restorasi Indonesia sebagai yang termaktub dalam manifesto politik Partai Nasdem. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah perjuangan kita. Selamat bekerja dan berbakti kepada rakyat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat Bovendigul.
1: Menurutnya, sebagai salah satu kabupaten strategis di Provinsi Papua Selatan, Bovendigul membutuhkan kehadiran partai politik yang mampu menjadi mitra pembangunan, daerah melalui gagasan-gagasan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa organisasi yang kuat tidak hanya dibangun melalui semangat kaderisasi, tetapi juga didukung oleh administrasi yang tertib, disiplin organisasi, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh tingkatan kepengurusan. Karena itu seluruh pengurus diminta menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara profesional bertanggung jawab serta terus memperkuat mesin organisasi agar mampu bekerja secara efektif hingga ke tingkat paling bawah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Politisi PDIP nilai Rakerda Nasdem Bovendigul langkah positif untuk melahirkan kader berkualitas. Thomas Jamlean melaporkan.
3: Pelaksanaan rapat kerja daerah Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul mendapat apresiasi dari berbagai kalangan termasuk politisi PDIP Kabupaten Bovendigul Beni Anumbon. Menurutnya forum tersebut merupakan langkah positif dalam memperkuat organisasi partai sekaligus mempersiapkan sumber daya politik yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Beni mengatakan Rakerda bukan sekedar agenda internal partai tetapi menjadi wadah strategis guna melakukan evaluasi, menyusun program kerja, serta membangun komitmen bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Ia menilai setiap partai politik memiliki tanggung jawab dalam mencetak kader yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kepentingan masyarakat.
4: Saya berharap dengan adanya Rakerda dari Kabupaten Bovendigul, mengusulkan kader-kader yang profesional, berhandal untuk bisa mengambil ini ke depan. Karena partai politik itu wadah untuk bagaimana mendidik, membentuk seseorang untuk menjadi pemimpinnya.
3: Lebih lanjut, Beni mengatakan semangat restorasi yang selama ini menjadi identitas Partai Nasdem diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kerja nyata yang mampu menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat. Ia juga berharap hasil Rakerda mampu menghasilkan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara partai politik dalam mendukung pembangunan daerah. Thomas Hamlin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, sebanyak 45 pengurus pimpinan daerah Aisyiyah Bovendigul periode 2022-2027 resmi dikukuhkan. Septianing Nurjana melaporkan.
5: Prosesi pengukuhan menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru yang akan mengemban amanah organisasi selama 5 tahun ke depan. Kepengurusan yang baru diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Aisyiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan perempuan sekaligus memperkuat dakwah kemasyarakatan di wilayah Bovendigul. Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bovendigul periode 2022-2027, Haji Hartati Taufan, menyampaikan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya akan memprioritaskan 3 program utama sebagai arah gerak organisasi ke depan. Menurut Hartati, perempuan yang sehat dan berdaya merupakan kunci dalam mewujudkan keluarga sakinah sekaligus mendukung pembangunan masyarakat yang berkualitas.
6: Insya Allah, dalam kepemimpinan kami ke depan, pimpinan daerah Aisyiyah Bovendigul akan fokus pada 3 prioritas. Pertama, penguatan ideologi dan kader. Kami akan memperkuat pemahaman Islam berkemajuan dan keasyikan di setiap para kader di Kabupaten Bovendigul. Kedua, pemberdayaan perempuan dan keluarga. Kami akan fokus pada program kesehatan ibu dan anak, ekonomi keluarga, pendidikan PTP, paruh Aisyiyah, dan pencegahan stunting. Karena perempuan sehat dan berdaya adalah kunci keluarga sakinah di Bovendigul. Ketiga, amal usaha dan dakwah sosial. Kami akan bersinergi dengan pimpinan daerah Muhammadiyah untuk menghidupkan dan memperkuat amal usaha Aisyiyah di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Insya Allah, Aisyiyah hadir untuk semua, memberi solusi yang nyata bagi masyarakat Bovendigul.
5: Hartati mengakui amanah yang diberikan kepada seluruh pengurus bukanlah tugas yang ringan. Menurutnya keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kerjasama, saling dukung, serta mengutamakan kepentingan persyarikatan di atas kepentingan pribadi. Ia juga memohon doa, bimbingan, dan dukungan dari pimpinan wilayah Aisyiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, seluruh unsur pimpinan serta warga Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kabupaten Bovendigul agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik.
6: Dan kepada seluruh anggota Aisyiyah yang telah memberikan amanah besar kepada kami untuk memimpin organisasi Aisyiyah Bovendigul ke depan, kami menyadari amanah ini berat, butuh dukungan dan kebersamaan yang kuat. Saling menyadari dan mengalah untuk kepentingan persyarikatan. Sebab Bovendigul adalah daerah dengan tantangan dakwah, pendidikan, dan sosial yang keras. Oleh karena itu, kami mohon doa, bimbingan, dan dukungan dari pimpinan wilayah Asia, pimpinan daerah Muhammadiyah, semua untuk pimpinan dan segenap warga Muhammadiyah dan Asia di Kabupaten Bovendigul.
5: Di akhir sambutannya, Hartati menegaskan bahwa Aisyiyah hadir untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat Bovendigul. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menggerakkan semangat perempuan berkemajuan melalui kerjasama yang kuat demi mewujudkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: dengan esensi buku. Buku Gadis Krepek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.
1: Ini kan cuma sampah kecil aja, Bu.
2: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
2: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

masih bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul. Kami informasikan pukul 17.44 nanti kita akan ikuti azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya. Jadi untuk menanti azan maghrib kami hadirkan lagu-lagu.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panic buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

59 menit ya, semuanya selamat beraktivitas. Senang sekali kami yang bertugas masih menemani Anda. Menyapa Anda yang lagi nikmati kopi sore ataupun ngeteh ya, dan lagi berkumpul menikmati kebersamaan. Selamat berkumpul, selamat sore untuk semua pendengar.

0: sobat kecil, tahukah kalian, gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Hai.
1: Asik benar lagi.
0: Aduh Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini Yosepe, daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: mimpiku, tapi tidak mimpi-mimpi.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana. Kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik. Tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala, sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele Ma, nanti Adete bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga, kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: ngeslot, bikin duit merosot.
1: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot Bikin Duit Merosot.

0: SPP udah nunggak 3 bulan. Alamat dipanggil dah gue. Ayolah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Bang, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Kayak gini, Ton.
0: Tapi gue kan gak punya uang, Bran.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Yaudah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gue.
1: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
0: Ya, gue tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gue kalah ya.
1: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gue pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, kok gue kalah ya, Nuh? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap. Kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Udah. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.

0: aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
1: Gue nggak yakin.
0: Belum dicoba mana tahu, Ton.
1: Yaudah, pinjem dulu 100.
0: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapet dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
1: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
0: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
1: Enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau gak?
0: Ya kalau gitu buktiin.
1: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
0: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
1: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
0: Wow, lihat Ton, kamu menang.
1: Wah, serius? Gue gak lagi mimpi kan?
0: Selamat bro, kayaknya ini hari keberuntungan kamu bro.
1: Makasih Yan, udah ngeyakinin gue tadi. Lu emang teman terbest gue.
0: Bisa aja kamu. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu, tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
0: Gampang itu mah, lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: please, semoga menang please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhuu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Eh, jangan panggil gue Mas Win lagi, panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya tak? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti slot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal, kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?
2: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda pendengar, saatnya kita ikuti bersama ya, Gema Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura.

0: mencurigakan yang akan dikirim ke alamat penerima atas nama DA dan Kodairal 11 Merauke Laksamana Muda TNI Joko Andrianto dalam konferensi persnya mengatakan Asintel Kodairal 11 bersama tim gabungan melakukan penjajakan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Paket dikirim ke alamat tujuan dan pada pukul 18.50 tim bersama penerima membuka paket tersebut.
1: Tim kami membuka salah satu paket dan menemukan rokok non cukai yang diduga ilegal. Kemudian sekitar pukul 20.15 tim melakukan pendalaman dan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 94 dus rokok. Ini kurang lebih kalau dalam bentuk pak itu 75.520 rokok.
0: Pendalaman dilanjutkan hingga pukul 20.15 WIT, tim melakukan penggeledahan dan menemukan total 94 dus rokok non cukai. Pada pukul 21.15 WIT, seluruh barang bukti disita dan dibawa ke Mako Kodairal 11 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui data barang bukti berjumlah 94 dus berisi 75.520 bungkus rokok dengan estimasi nilai 18.000 per bungkus dengan total 1.359.360.000 rupiah dengan merek masih dalam proses pengecekan detail oleh tim. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Kita ke Papua Tengah, Saudara. Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP setelah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar. Melalui pelayanan yang menjangkau seluruh siklus hidup, kader diharapkan mampu memperkuat deteksi dini dan pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
3: Kader Posyandu di Kabupaten Nabire mulai menerapkan pelayanan berbasis integrasi layanan primer atau ILP sebagai tindak lanjut pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu. Melalui pendekatan tersebut, pelayanan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada bayi dan balita, tetapi juga menjangkau ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Perubahan pola pelayanan ini diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan stunting melalui deteksi dini kondisi kesehatan masyarakat. Selain melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, kader juga berperan memberikan edukasi kepada keluarga, serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan apabila ditemukan anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Kader Posyandu Mawar Merah Bumi Wonarejo Marsini mengatakan, ilmu yang diperoleh selama pelatihan akan diterapkan secara bertahap melalui pelayanan Posyandu berbasis siklus hidup.
4: Dalam kegiatan 4 hari ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pada hari ini, kami mendapatkan banyak sekali pengetahuan, terutama keterampilan 25 keterampilan dasar, ya pelayanan 25 keterampilan

0: dasar posyandu ini. Posyandu yang sekarang ini, posyandu berbasis ILP, integrasi layanan primer. Di situ diharapkan kami sebagai kader, kalau selama ini terus terang saja, kami di posyandu Mawar Merah sementara ini masih melayani kegiatan penimbangan bayi dan balita. Tapi setelah selesainya kegiatan ini, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, dalam hal ini kegiatan pada sore hari ini, yang sampai berakhir pada sore hari ini juga, kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan Wahana Visi Papua, program ini ya. Jadi kami akan mencoba melakukan posyandu berbasis siklus hidup.
1: Marsini menambahkan, kader juga terus melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, memberikan edukasi kepada orang tua, serta bekerjasama dengan puskesmas dalam melakukan pendampingan terhadap anak yang berisiko mengalami stunting. Sementara itu, kader posyandu Mawar Jingga Bumi Wonorejo Linda Mandosir mengungkapkan, upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi kepada orang tua, pemantauan langsung ke lapangan, serta pelaporan kepada puskesmas untuk mendapatkan tindak lanjut tenaga kesehatan.
2: Kalau untuk stuntingnya, untuk selama ini sudah ditangani dan kami bersyukur karena stuntingnya sudah semakin berkurang. Kalau untuk mengenai penyampaian kepada para orang tua yang anaknya mengalami stunting, kami kader sudah sampaikan. Dan itu juga kami langsung turun lapangan. Turun lapangan dan kami melihat kondisi dari anak-anak yang mengalami stunting. Dan kami melaporkan ke puskesmas, dan dari puskesmas mereka menindaklanjuti.
1: Meski demikian, kader masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya keterbatasan sarana posyandu, luasnya wilayah pelayanan, hingga perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memanfaatkan layanan posyandu. Para kader juga berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan posyandu semakin optimal dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja di Biak Numfor, dorong peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Ia menyebut peningkatan itu perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Laporan Tri Rian.
4: Biak ini dari 1,3 triliun APBD, PAD-nya ini hanya 35 miliar, kecil sekali. Bayangkan seperti di Bali ya, di Bali yang besar lah ya, di Badung, dari pajak hotel, restoran, wisata, karena wisatanya, ya, itu dari 10 triliun lebih kurang, ya, ini ya APBD-nya, 9,3 triliun itu lah dari daerah sendiri, dari pusat ini 700 miliar, lebih. Nah, jadi sebetulnya dia memiliki potensi itu.
5: Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian seusai memberikan arahan kepada para ASN di Biak Numfor dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Biak Jumat 31 Juli 2026 bertempat di Gedung Negara 01 Biak Numfor. Mendagri Tito menyampaikan bahwa Biak Numfor memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, namun perlu didukung kebijakan pemerintah daerah yang lebih agresif dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor unggulan. Ia menyebut pemerintah daerah perlu membangun ekosistem yang ramah terhadap investasi, baik dari investor asing maupun investor lokal. Kemudian perizinan dan perubahan pikir birokrasi dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
4: Salah satunya yang saya sampaikan tadi, agar buatlah ekosistem suasana yang ramah kepada investor. Investor itu nggak harus asing, investor lokal pun boleh. Caranya ya mempermudah perizinan-perizinan, ya. Dan ini tidak hanya bisa membuat sistem, tapi juga melibatkan mentalitas aparat birokrat. Gitu. Kadang-kadang kita aparat kita berpikir kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Harusnya ya dipermudah, jangan dipersulit. Kalau seandainya namanya investasi kan tergantung yang punya uang. Kalau dilihatnya, ini biak birokratnya payah, susah, kita dipersulit gini-gini, dia akan lari ke tempat yang mudah.
5: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstembra menyatakan arahan menteri menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang ada guna meningkatkan PAD di Biak.
6: Kita tidak harus bergantung saja dari transfer pusat ke daerah, tetapi justru ini momen di mana kita dipacu untuk bisa. Menggali potensi-potensi yang ada di daerah kita. Dan ya kami pastikan kami bersama pihak DPR tetapi juga seluruh jajaran OPD yang ada, kita punya komitmen yang kuat untuk kita harus bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Seperti yang kita ketahui dari PAD kita sekitar 35 miliar. Tetapi saat ini juga sudah ada langkah-langkah kita lakukan. Kita berharap bahwa target PAD kita sampai nanti akhir tahun ini rendah poin apa itu?

0: Parita.
1: Ririan melaporkan.
2: Saudara, SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri atau prakerin tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah instansi dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agus Tanawani.
3: SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui melepas siswa kelas 12 untuk mengikuti praktek kerja industri prakerin tahun ajaran 2026-2027 di sejumlah instansi dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Yapen. Siswa yang mengikuti prakerin berasal dari berbagai program keahlian yakni kelistrikan, otomotif, teknik komputer dan informatika, agribisnis tanaman, agribisnis ternak, serta perikanan. Kegiatan praktek dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan. Pelaksana harian Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Numberi berharap para siswa mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah sekaligus menambah pengalaman kerja selama berada di lapangan.
4: Iya, yang menjadi harapan kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen kepada para siswa, yang pertama itu manfaatkanlah peluang ini dengan baik, karena selama kelas 10 dan kelas 11 itu sudah dapat materi hari ini dalam pelepasan ini itu melepas untuk kegiatan praktek di setiap instansi yang sudah ditunjuk. Untuk itu pesan kepada siswa-siswi, manfaatkanlah peluang ini dengan baik, manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik, sehingga kemudian ada ilmu yang didapat di lapangan, sehingga apa yang didapat itu menjadi bekal untuk di dunia kerjanya nanti pada saat siswa-siswi sudah lulus ujian nanti.
3: Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMA-SMK Pelipus Wairara yang menegaskan bahwa prakerin merupakan implementasi kurikulum SMK untuk membekali siswa dengan kompetensi kerja dan mendorong lahirnya lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
5: Sesuai dengan kurikulum vokasi, bahwa lulusan SMK di seluruh Indonesia diharapkan bahwa ketika mereka menyelesaikan pendidikan dari SMK, mereka dapat menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nah, oleh karena itu, tahapan PKL ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori-teori yang selama ini didapat di kelas-kelas dengan dunia kerja secara nyata. Diharapkan juga bahwa melalui PKL ini, para siswa sekalian itu mempersiapkan diri untuk kemudian masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, program ini sangat baik sekali untuk diseriusi oleh para siswa selama masa PKL nanti di dunia kerja.
3: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Siloi, mengatakan seluruh peserta telah dibekali kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Ia juga mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan, disiplin, dan nama baik sekolah selama menjalani praktek.
6: Pertama kepada dunia usaha industri, bahwa SMK Negeri 1 Agribisnis ini ada di tempat ini. Anda semua merupakan pilar-pilar putra-putra terbaik. Buktikanlah

0: identitas Anda semua. Pakaian yang Anda pakai hari ini menunjukkan identitas kalian dengan jurusan masing-masing. Jangan pemalukan institusi sekolah ini, tapi baik kalian harus kembangkan ke depan. Karena ketika kalian berhasil, maka kami sebagai pemimpin daerah ini kami bangga karena memiliki anak-anak yang siap pakai di lapangan.
1: Acara pelepasan dihadiri Kepala Distrik Enggai Sierra Komperda Musineri serta perwakilan dunia usaha dan dunia industri di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke. Kita menuju ke Bovendigul, Saudara. Rapat kerja daerah Rakerda Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis bagi seluruh jajaran partai untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik ke depan, termasuk pemilu 2029. Laporan Agustina Yuniarsi.
3: Rapat kerja daerah Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis bagi seluruh jajaran partai untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi sekaligus memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik ke depan termasuk pemilu 2029. Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kebersamaan tersebut, dalam kesempatan itu Sekretaris DPW Partai Nasdem Papua Selatan Jeff Tayadi Putra menyampaikan sejumlah arahan yang menekankan pentingnya evaluasi, penyusunan strategi dan penguatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berbagai langkah strategis yang lebih efektif. Mengingat Kabupaten Bovendigul memiliki karakteristik geografis dan sosial yang khas, menurutnya setiap program kerja harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Program-program tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi menjadi prioritas utama. Ia menilai kekuatan Partai Nasdem terletak pada soliditas kepengurusan dari tingkat kabupaten hingga tingkat kampung.
4: Sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan saya, DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul, untuk menjalankan tugas dan misi partai dalam melakukan gerakan perubahan restorasi Indonesia sebagai yang termaktub dalam Manifesto Politik Partai Nasdem. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah perjuangan kita, selamat bekerja dan berbakti kepada rakyat, bangsa dan negara, khususnya masyarakat Bovendigul.
3: Menurutnya, sebagai salah satu kabupaten strategis di Provinsi Papua Selatan, Bovendigul membutuhkan kehadiran partai politik yang mampu menjadi mitra pembangunan daerah melalui gagasan-gagasan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kuat tidak hanya dibangun melalui semangat kaderisasi, tetapi juga didukung oleh administrasi yang tertib, disiplin organisasi, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh tingkatan kepengurusan. Karena itu, seluruh pengurus diminta menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara profesional bertanggung jawab, serta terus memperkuat mesin organisasi agar mampu bekerja secara efektif hingga ke tingkat paling bawah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sorotan lainnya, Saudara, pemusatan latihan Paskibraka Provinsi Papua 2026 resmi dimulai dengan diikuti 31 peserta. Mereka akan menjalani pembinaan fisik dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan upacara kemerdekaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka Rabu kemarin. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Susana Tarawanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matius Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan perusahaan.

0: Polisian, mereka berasal dari Rindam 17 Cendrawasi, Lanut Silas Papare, Koda Eral 10 Jayapura, dan SPN Polda Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Berita terakhir, saudara, menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Laporan disampaikan Roni Hisage.
2: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan segera menggelar pameran pembangunan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan rapat seluruh OPD, Pemprov

0: akan menggelar pameran hasil pembangunan tahun 2025 di kantor gubernur pada tanggal 12 sampai 14 Agustus 2026. Hal tersebut disampaikannya saat apel ASN Pemprov pada Kamis 30 Juli 2026 di kantor gubernur Papua Pegunungan. Menurut Gubernur John Tabo, pameran pembangunan tersebut juga dimaksudkan untuk menjawab berbagai kritik yang selama ini disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk oleh anggota Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan dan anggota DPRP.
1: Kritik-kritik kinerja pembangunan yang pernah. Oleh karena itu, kami hasil rapat kemarin, OPDN semua menyetujui tanggal 12, 13, dan 14 kita lakukan pameran di sekitar kantor gubernur. Hasil pembangunan yang kita lakukan tahun 2025. Supaya orang tahu. Kita kerja satu tempat ya. Ini 8 kabupaten. Jadi 8 kabupaten ini sudah kita kerja. Kita akan lakukan. Supaya menteri kritik itu supaya dia datang lihat, oh yang

0: kebijakan kok ini ya. Dan negara kita ini efisiensi, efisiensi itu dari pemerintah pusat sampai daerah.
1: Gubernur John Tabo menegaskan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia sedang terkendala pembiayaan pembangunan.

karena dampak efisiensi anggaran secara nasional. Namun pihaknya berupaya melakukan yang terbaik dengan berbagai keterbatasan pembiayaan, sehingga diharapkan kritik pembangunan mesti.

0: Ini berdasarkan fakta lapangan. Roni Hisage melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kakak Frank. Kiwohel mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu

makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswan.

0: saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

melanjutkan kebersamaan setelah ditemani oleh rekan Yuli di Lintas Sore. Saya Lisa melanjutkan ya, selama kebersamaan kita di Lintas Malam Bu Fendiku. Kebersamaan kita hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dan masih di edisi siar hari Sabtu ya, tanggal 1 Agustus 2026. Bagaimana kebersamaan kita masih dengan lagu-lagu rohani Kristen, terus memberikan kesejukan, kesegaran di hati Anda, kedamaian ya di hati Anda. Pukul 20 pendengar ada serangkaian lagu-lagu daerah. Pukul 21 Warta Berita Sentral Pro 3 ada Ruang Rindu, dan di mana akhir kebersamaan kita ada acara musik keperaduan. Itu adalah rangkaian acara yang tentu kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Malam

Bupati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

6. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat

Kuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karim, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan, sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

Kuidaro, sebuah aksesoris tudung kepala pada pakaian adat Dayak yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat subsuku Dayak Uut Danum di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang. Digunakan ketika menjalani acara adat seperti upacara dalo, acara adat kematian terakhir tertinggi dalam ritus kematian masyarakat subsuku Dayak Uut Danum, yaitu memindahkan tulang leluhur ke dalam sandung, monumen rumah kecil, tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Takuidaro berbentuk kerucut yang dibuat rendah. Diameternya bisa menutupi kepala hingga bahu dari terik sinar matahari dan hujan. Bagian dalam dibuat dari bambu yang daging ruasnya tipis dan lemah, sedangkan bagian luar merupakan anyaman dari rotan yang diberi warna didominasi oleh warna hitam dan merah. Memiliki berbagai motif, salah satunya motif riak rendai, menggambarkan riak air di riam-riam di Kecamatan Serawai dan Ambalau. Takuidaro dibuat pertama kali oleh Karing, Burau, Pengotak, dan Burak, orang-orang yang berada dalam legenda medik subsuku Dayak Uut Danum. Kini, Takuidaro dibuat oleh anggota keluarga sebagai barang warisan di dalam keluarga itu. Dianggap sebagai perisai dari segala hal yang buruk bagi kaum perempuan sebagai ganti perisai kayu yang biasa digunakan oleh kaum pria. Warisan budaya ini dihasilkan dari buah pemikiran dan tradisi para leluhur di masa lampau, merupakan lambang adat dan benda koleksi budaya Museum Kapuas Raya Sintang.

cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

bergabung 21 waktu Indonesia Timur dengan beberapa informasi dari laman resmi rri.co.id, di mana salah satu informasinya kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Adalah informasi masyarakat Muyu didorong perkuat persatuan dan stabilitas Kamtipmas. Dengan Ketua Satu Wilayah Muyu Lembaga Masyarakat Adat LMA Kabupaten Vendigul Yohanes Kemirot Esos menggelar kegiatan sosial berupa penyaluran paket sembako tentu ini kepada masyarakat suku Muyu di Kampung Persatuan Distrik Mandobo Kabupaten Vendigul. Penyaluran bantuan sembako merupakan bentuk kepedulian kepada masyarakat sekaligus upaya mempererat hubungan antara lembaga adat dengan warga. Kegiatan yang berlangsung di kediaman Yohanes Kewero tersebut pendengar tentunya dihadiri sekitar 100 warga serta diikuti oleh sejumlah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat suku Muyu. Dalam sambutannya pendengar, Yohanes menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang hadir dan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menyerahkan bantuan sosial, ia juga mengajak masyarakat ya untuk terus mendukung berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Karena menurutnya mendengar sinergi antara masyarakat dan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan menghimbau masyarakat agar terus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Menurutnya situasi yang aman ya dan kondusif menjadi modal penting ya dalam mendukung aktivitas sosial maupun pembangunan di Kabupaten Vendigul. Laman resmi rri.co.id pendengar mengenai informasi masyarakat Muyu ya. Masyarakat Muyu didorong ya perkuat persatuan dan stabilitas Kamtipmas.

Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.

Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan

0: kabar?
1: Berbar kabar, Cek.
2: Aisyah nak ubut kali pusu.
1: Kemana kabar, kawan?
3: Besubu sararaku. Napa karya balik?
0: Horas doan. Maha kabar, Muna?
1: Puha barakan rakan mendung.
4: Maha damang.
5: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
1: Saya bangga menjadi Indonesia.
5: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Ngasanan toto ngeharara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.

0: Master, Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi sudah punya visi yang jelas itu, secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil informasi kuliah dulu itu, maka saya sama dengan teman-teman dulu itu berada satu tahun, itu 2 tahun setengah.

Berusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu

0: Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel, misalnya. Nah, sisanya dari 20 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
0: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
2: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk
0: mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Plus Udara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara.
5: Muhammad Auri Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
4: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penyambung mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penyambung mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan melaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Itu alasannya. Yang pertama, saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785

0: 25 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Purite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI.

0: PBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
1: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
0: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
2: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
0: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
3: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih yang bergizi.
0: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
5: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
6: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak menjing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
5: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
7: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
5: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
8: 22 kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
9: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
10: Gimana, kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak jumlah sebelumnya awalnya 5.222 karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia.
9: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
8: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
9: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
11: Tadi habis makan bareng sop ayam.
12: Gimana kesannya?
11: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga kerajaan yang lainnya.
9: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
4: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kemudian tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Principe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini, yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schuderman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Demikian sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nabati, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60.

lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Sudahkah Anda tahu? Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 38 tahun lalu. Populasi suku ini 3.000 orang, hidup terasing di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Suku Korowai adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai sekitar 1975, Korowai hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sedikit saja informasi yang diketahui tentang Korowai sebelum 1978. Dari berbagai sumber diketahui, suku ini mengalami masa mengayau yang pelik. Kontak orang Korowai dengan dunia luar tercatat ketika mereka bertemu penginjil Johannes van Duysen pada 4 Oktober 1978.
1: Kamu sudah pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa, atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi, sampai pesisir Biak dan Yapen sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun, butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam. Ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Jalan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandanya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindenya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
3: Mati aja nih air, biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun

lagu tahun 90-an. Lagu tahun 2000-an. Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI.

Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kos Plus dan Kos Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin.

0: juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan, bahkan lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa, padahal lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan, lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akan

Indonesia yang dikenal sebagai Ratu Rock Indonesia. Nama lengkapnya adalah Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, lahir di Bandung pada 27 Desember 1975 dan meninggal dunia di Bandung pada 19 Maret 1995. Mulai karir dan karya populer pendengar mulai terkenal pada awal tahun 90-an melalui album seperti Seberkas Sinar dan Bintang Kehidupan. Album Bintang Kehidupan pendengar sukses besar dan terjual jutaan kopi di Asia Tenggara dan aktif membintangi berbagai judul film dalam sinetron populer.

Dalam kehidupan dan karir pendengar, Nikardila putri dari pasangan R. Edi Kusnadi dan Nining Ningsrat. Iya.

Dengan perjalanan karir Nike Ardila sudah menggeluti dunia tarik suara sejak masa kecil. Nike kecil berani tampil dan memamerkan suara emasnya di hadapan keluarga. Keseriusan Nike berkarir di dunia musik mulai tumbuh saat ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu Pilihanku TVRI. Setelah itu pendengar, Nike Ardila akhirnya didaftarkan ibunya ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia. Nama panggung awal Nike saat itu Nike Astrina. Nama ini sengaja dipilih agar bisa bersaing dengan Nike Astria yang saat itu sedang tenar ya di panggung hiburan Indonesia. Single pertama Nike Ardila diproduksi tahun 1986 dengan judul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi Bandung Rock Power. Pada 1989, album debut Nike Ardila berjudul Seberkas Sinar yang diproduksi oleh Dedy Doris akhirnya dirilis, sekaligus memperkenalkan Nike dengan nama panggung baru menjadi Nike Ardila, singkatan dari Astrina dan Ratna Dila. Ya, benar itu adalah sedikit ya profil dari Nike Ardila. Dan tentunya pendengar, kembali di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu tembang-tembangnya ya Nike Ardila di ruang.

0: silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti Ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya.

tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.

harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pendigun pendengar, saya Lisa masih bersama Anda, kebersamaan kita hingga nanti baru pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi sudah ada di ruang rindu dan kini musik peraduan, satu tembangnya lagi esok pagi ya, di ruang dengar Anda, dan sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, selamat malam musik peraduan.
1: Halo, selamat malam musik peraduan.
0: Iya, selamat malam Bunda.
1: Ya, Bunda Ima menyapa malam iya. Ini di musik keperaduan.
0: Iya, selamat malam. Iya, selamat berjumpa.
1: Selamat malam Ade Ina.
0: Dengan Lisa.
1: Oh, ada Lisa, sorry. Iya,
0: tidak apa-apa.
1: Suara mirip, 11-12.
0: Oke, siap-siap.
1: Saya merekus lagu dulu kalau bisa. Apa ya? Apa? Tanggur pengaribuan, jangan salah menilai, bisa nggak?
0: Jangan salah menilai, nanti saya coba carikan ya Bunda, karena sementara nih komputer sebelah ini udah mati lagi jadi.
1: Oh, sama di Jayapura juga tadi, lagi onar.
0: Jadi nanti saya coba carikan di komputer sebelah sini kalau
1: ya,
0: ada.
1: Kalau memang ini terserah saja ada bisa ya pilihkan yang cocok malam ini, cuaca juga sangat mendukungnya.
0: Iya.
1: Oke, salamnya pertama tentunya buat Ade Lisa bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Terus ada Bang Nasrul, selamat malam. Ada Bapak Widi di Tokyo. Ada Bang Lei, ada Putra Tenga, selamat malam. Ada Oma Depa, Bunda Wanusu, Bunda Wigati, ada Bunda Utri, dan semua pendengar setia dimanapun berada ya. Selamat malam saja semua, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati kita malam ini. Buat Adik Lisa, terima kasih. Selamat malam.
0: Ya, Bunda, selamat malam juga. Di belakangnya Bunda Ima, ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Musik keperluan.
2: Ya. Iya, halo, selamat malam musik peraduan, Kak Lisa.
0: Iya, Mbak Dika, selamat malam.
2: Baik, ya Kak Lisa. Baik.
0: Iya.
2: Dika request lagu boleh, Kak?
0: Iya, silakan. Tapi mudah-mudahan ya lagu yang direquest ini ada di komputer yang sebelah sini ya.
2: Oh.
0: Karena tidak bisa download-download ini,
2: iya,
0: untuk lagu barunya.
2: Iya, Kak. Iya kak, lagunya dari Panci Ponda. Iya, judulnya Kekasih.
0: Panci Kekasih.
2: Panci Ponda, iya. Kekasih.
0: Oke, siap.
2: Iya, salamnya, salam yang pertama buat Kalisa yang lagi bertugas, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, moga sampai di rumah juga dengan selamat. Salam sehat terus, saya Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang, moga sehat selalu dan terhibur. Saya dan buat Pak Nasronia, Dika selalu sampaikan aja. Jangan telepon, karena di telepon terus, Dika terganggu. Maksudnya Dika nanti dapat pecat dari kepala puskesmas.
0: Iya.
2: Ya, itu tolong ya, tolong diingatkan. Kisahnya Dika. Oke, dan buat semua aja tanpa terkecuali. Ayo kan di dalam.
3: Selamat malam Kak Lisa.
0: Selamat malam Abang Andi, silakan.
3: Ya kan. Saya request lagu ini saja dari Didi Dores, Hujan.
0: Didi Dores, Hujan. Oke.
3: Ya, salamnya. Ya, terima kasih salamnya Dika. Salam sehat buat Dika, semoga berpikir di sana. Keluar sebesarnya Bunda Salu, teman-teman buat Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Utri, dan Pak Presinya, Bunda Talia, Bang Siat, Bang Rimba, Bang Fauzi, buat semua itu jadi rasu buat Kalisa, buat Rezeki, Kalisa diberi kesehatan. Terima kasih Kalisa, selamat malam.
0: Selamat malam juga, doa yang sama ya untuk Abang Andi. bersama dengan keluarga ya di sana. Ada lagi yang mau ikutan, silakan.

0: siapa lagi? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Ruan.
0: Iya, selamat malam juga. Iya, silakan.
1: Ya, mereka usaha aku dulu, Mbak Lisa.
0: Iya, Bang Putra, silakan.
1: Lagunya Bunyikan suara hati, Om Bimesa.
0: Bunyikan suara hati.
1: Ya, Om Bimesa.
0: Oke.
1: Lagu ini kirim buat semua yang sudah masuk, yang belum masuk. Ya, selamat malam ini. Boleh cuaca di Tanah Merah gimana?
0: Cuacanya dingin ini malam ini.
1: Ya, enggak.
0: Tidak ada hujan, ini musim kemarau. Jadi dingin. Oh. Bukan panas, panas itu siang, malam ini dingin.
1: Di bagian depan TV langsung hujan.
0: Iya, kalau hujan yang menuju ke sini kapan?
1: Ya, di bagian depan TV langsung. Terima kasih, selamat malam, Mbak Lisa.
0: Selamat malam juga, Bang Putra.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air. "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah.

20 tiga lebih 36 menit. Waktu Indonesia Timur. Untuk lagu-lagu berikut silakan.

0: Oke, untuk lagu-lagu berikut, halo selamat malam, masuk ke peraduan dengan siapa? Halo?
1: Di peraduan.
0: Iya, selamat malam, masuk ke peraduan.
1: Selamat malam, ya Mbak Yuli kah?
0: Dengan Lisa.

0: Rindu tapi jauh dari Andra Respati, boleh tak?
1: Rindu tapi jauh. Nah itu nanti saya cari-cari dulu ya lagu-lagunya.
0: Salamnya pertama buat Mbak Lisa yang lagi bertugas dan selalu

0: Lanius, main diram saja dari SMA Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bunda, ya Ibu Manuso ya, di belakangnya Ibu Manuso, ada siapa lagi? Halo, selamat malam, Musik ke Peraduan.
2: Halo, selamat malam, Musik ke Peraduan.
1: Iya, selamat malam.
2: Bunda
1: ingin siapa?
2: Dari Fak-Fak.
1: Oh, dari Fak-Fak. Iya, selamat malam. Putra ya, Tengah.
2: Iya, selamat malam juga.
1: Iya, ya,
2: tuh. Ya. Selamat malam minggu ya.
1: Iya, selamat malam minggu, benar
2: sekali. Selamat
1: bertugas
2: ya. Yang baru turun Ibu Wanusu
1: kan? Iya, Ibu Wanusu.
2: Oke. Salam-salam ya ya.
1: Silakan.
2: Dan Luhut juga di sana terpenuhi. Selamat Irwan juga, Ibu Ali, Bang Widi juga. Untuk Bunda Ima, terima kasih. Selamat malam juga. Pak Fedy Butri, juga ada Bang Lai di Kalimantan Utara. Ibu Natalia, Pak Nasrun. Juga ada Bang Ramadan, juga Mbak Ana di Sorong sana. Ada juga Bang Irman, Ibu Farida juga. Ibu Jati. Dan semua saja tanpa terkecuali.
1: Saya
2: terhibur di malam ini dengan carkan lagu ke radio. Semoga semuanya bermimpi dan indah di malam minggu ini.
1: Iya,
2: Lisa, lagunya lagu manca, George Baker ya.
1: Okay.
2: Day Blue.
1: Iya, nanti saya coba carikan apa.
2: Oke, itu saja Mbak Lisa. Terima kasih. Selamat malam.
1: Salam kebahagiaan seluruh yang udara. Salam jabat hati.

Pendengar, kita sudah ada berapa pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah ada di akhir kebersamaan kita dalam acara musik peraduan. Semoga senantiasa Anda yang merekos lagu yang sudah bersama kami ya di malam ini. Ada tadi Bunda Ima, Mbak Dika, Mbak Andi, Mbak ya, Putra ya, juga Ibu sudah Putra Tengah ya, yang sudah juga bersama kami bergabung. Kami ucapkan terima kasih ya, salam kebangan, salam kebangan udara, salam untuk semuanya di mana pun berada, senantiasa jika menemani mengantarkan Anda yang menuju ke peraduan dengan tembang-tembang yang hadir. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saya Nisa juga rekan.

seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Selamat pagi pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 2 Agustus tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi, Merdeka!

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1.

0: hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
2: asin, asin sekali.

kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir

Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati

0: Pancasila.
1: Ya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Anda kembali lagi bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggul dengan Pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran pada hari ini dengan segala macam informasi dan hiburan untuk pendengar semuanya di edisi Minggu 2 Agustus tahun 2026. Ya, saya berharap sekali di kesempatan hari ini

saya dapat menjumpai Anda semuanya tentunya dalam keadaan sehat, bahagia, menyenangkan, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun. Dari pukul 5 hingga 24 malam nanti, tentunya kami akan menemani Anda pendengar di hari Minggu ini dengan semua rutinitas Anda, dengan semua kesibukan-kesibukan Anda. Kami hadir menemani Anda di kesempatan hari ini, di hari Minggu, tanggal 2 Agustus tahun 2026. Dan benar, di kesempatan pagi hari ini saya akan coba menemani Anda dengan lagu-lagu religi Kristen di hari ini, menemani semua aktivitas Anda untuk saudara-saudara semuanya yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah di gereja masing-masing. Semoga dengan lagu-lagu religi ini dapat menghibur pendengar semua di mana saja dan pada.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama.

siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan

Dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar.

harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Ya pendengar, di mana saja Anda berada, masih setia bersama kami di 90,3 MHz, masih menemani Anda semuanya di pagi hari ini. Rekan-rekan medis semuanya yang ada di RSUD Bovenikul, di pagi hari mulai bersibuk-sibuk ya untuk memberikan pelayanan kepada para pasien di ruangannya masing-masing. Yang ada di Polres Bovenikul, di Kodim, yang ada di Polsek maupun di Koramil, di pagi hari ini sedang piket ya dari malam. Selamat pagi untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu pastinya. Dan untuk semua masyarakat Bovenikul yang ada di kampung-kampung, di distrik-distrik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda semuanya. Jadi pagi hari ini sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah ya. Semoga tetap semangat, sehat selalu untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu religi di kesempatan pagi hari ini. Saya coba kembali hadirkan untuk Anda.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Oh, kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto. Salam.

dan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak. Kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan. Itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak. Aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak. Aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang,

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di program Kulturen Republik Indonesia Nigul. Dan saat ini telah waktu di studio telah berkumpul pada 59 waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu, serahkan lagu-lagu Rohani Kristen Day bagi hari

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya pendengar, di mana saja Anda berada? Saat ini adalah waktu menunjukkan pukul 6.04 waktu Indonesia Timur. Masih setia bersama kami di 93 MHz. Rekan-rekan medis, teknik kontrol semuanya, semua masyarakat Bumi Digul di pagi hari ini, semangat pagi, selamat hari Minggu untuk Anda semuanya. Tetap semangat untuk Anda yang saat ini lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah di gereja masing-masing. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat. Yang ada di Pasar Pemanjakua, di Pasar Sentral, semuanya tanpa terkecuali di pagi hari ini yang sedang bersibuk-sibuk menata dagangannya. Untuk para pedagang semuanya, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda, tetap semangat di hari ini. Semoga laris dagangannya ya, dan pastinya sehat selalu. Menemani Anda pendengar di hari ini, di hari Minggu tentunya, dengan segala rangkaian dan informasi untuk Anda. Saya akan menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan hingga pukul 6.30. Akan kita ikuti warta berita sepekan untuk edisi minggu ini di tanggal 2 Agustus. Dan selanjutnya nanti di pukul 7 akan kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Kita dengarkan lagu-lagu hiburan bersama Bonan Prakoso dan teman-teman untuk Anda. Selamat menikmati dan semoga terhibur.

0: Bapak enggak, tapi misal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang datang kelaparan, belum tak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan.

0: bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
0: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, buru banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Ya pendengar, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dengan segala macam rutinitas Anda yang ada di rumah, yang ada di tempat kerjanya, ya, untuk rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan medis semuanya yang ada di Pasar Manjakua, di Pasar Sentral tanpa kecuali. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat di pagi hari ini. Untuk saudara-saudara semuanya di pagi hari ini yang lagi siap-siap untuk melaksanakan ibadah hari Minggu, ya, selamat pagi untuk Anda, tetap semangat di kesempatan pagi hari ini. Kita nantikan pukul 6.30 akan kita ikuti warta berita Bobendigul, berita sepekan untuk edisi hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026.

Ya pendengar, tepat pukul 6.30 saya ingin mengajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Sukan Bovinigul untuk edisi Minggu 2 Agustus tahun 2026.

Selamat pagi dari Bopendigul, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Telah Radio Republik Indonesia Bopendigul dengan warta berita sepekan. Berita sepekan selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Didi

0: waktu seminggu terakhir terjadi 15 kasus kebakaran hutan di Bovendigul. Petugas damkar kewalahan mengenangi dengan sarana pendukung yang minim. Laporan selengkapnya bersama Yohanes Digoren.
1: Satu minggu belakangan ini Kabupaten Bovendigul mulai dilanda musim kemarau. Dalam kurun waktu 4 hari saja, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul menangani 15 kasus kebakaran hutan. Penyebabnya bervariasi mulai dari pembakaran sampah, pembakaran lahan kebun baru, hingga puntung rokok. Menyikapi kondisi ini, dengan keterbatasan sarana pendukung seperti kendaraan pemadam kebakaran, jumlah 2 unit dan hanya 1 unit yang berfungsi membuat pelayanan terhambat. Karena itu, pihak pemadam kebakaran Kabupaten Bovendigul minta agar masyarakat menjaga bersama situasi dan kondisi saat ini di musim panas, sehingga tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan tanpa pengawasan yang baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat pada Satuan Polisi Pamung Praja Bidang Damkar, Agus Arif Rewang.
2: 4 hari terakhir sudah terjadi 15 kasus kebakaran. 15 kasus kebakaran itu semuanya kebakaran hutan. Kami dari petugas damkar, kami menghimbau kepada masyarakat agar ketika membuka lahan untuk berkebun maupun membakar sampah atau membuang puntung rokok, agar hati-hati.
1: Menghadapi kasus kebakaran hutan yang terjadi tersebut, Agus Rewang menyampaikan bahwa dengan jumlah petugas pemadam kebakaran yang terbatas, kini mereka kewalahan menghadapi hal ini, yang mana dalam sehari saja hingga malam mereka harus menghadapi 4 hingga 5 kasus kebakaran hutan yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak damkar Bovendigul minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes Digoren, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Bovendigul dan BP3 OKP komitmen perkuat sinergi dengan pemerintah pusat percepatan pembangunan sektor kesehatan. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina Yuniarsi.
3: Dalam kegiatan FGD, Pemda Bovendigul dan BPOKP melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan otonomi khusus di Kabupaten Bovendigul. Selain sektor kesehatan, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Selatan, Yosep Yanawaliwalmen juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas generasi muda melalui pendidikan dan pembentukan karakter. Ia mengungkapkan ada kesempatan bagi putra-putri Papua Selatan, baik orang asli Papua maupun non-asli Papua, untuk mengikuti program pelatihan persiapan seleksi Akademi Kepolisian secara gratis yang difasilitasi kementerian. Dalam kunjungannya di Bovendigul, ia juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan memberikan motivasi kepada para siswa SMA Negeri 1 Bovendigul agar terus mempersiapkan diri meraih cita-cita baik di bidang kesehatan maupun kepolisian.
4: Itu kita akan serahkan kepada mereka. Tapi kita harus siapkan generasi kita yang benar-benar yang tangguh, yang tenang dan berjaya. Dengan tiga pilar utama, memiliki iman yang kuat, memiliki akhlak pemimpinan yang kuat, dan juga memiliki kemampuan yang kuat, sehingga akan menjadi kompetitor-kompetitor yang berbeda dan siap berkompetisi di era organisasi dan negara tersebut.
3: Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam membina generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan Papua Selatan. Ia juga menekankan pentingnya membangun generasi yang memiliki karakter kuat, berintegritas, dan berdaya saing. Tiga pilar utama yang harus dimiliki generasi muda adalah iman yang kuat, akhlak, dan budi pekerti yang luhur, serta ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dengan bekal tersebut, mereka akan tumbuh menjadi pemimpin yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor kesehatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Bovendigul perkuat kerjasama dengan perguruan tinggi demi tingkatkan kualitas SDM Papua. Thomas Yamlean menurunkan laporan selengkapnya.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terutama Universitas Musamus Merauke. Menurut Musa, kerjasama tersebut diwujudkan melalui program pengiriman putra-putri asli Papua Bovendigul untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan daya saing. Musa menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan Bovendigul. Dengan bekal pendidikan tinggi, generasi muda Papua, terkhusus Bovendigul, diharapkan mampu sejajar bahkan bersaing dengan generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia.
6: Kita ini bisa memperoleh pendidikan yang layak sehingga mereka bisa datang. Itu tujuan saya. Saya tidak berpikir yang muluk-muluk. Saya tidak bicara yang belak-belakan, omong sana, omong itu, nanti tidak ada arti. Intinya saya diam, tapi saya berpikir ke depan bagaimana caranya Bovendigul ini bisa sama dengan daerah lain. Orang bilang orang di Wamena sana orang kacau, tapi mereka itu sudah sumber daya manusia kuat. Memang di sisi lain mereka kacau, hampir terjadi peperangan di sana. Tapi kalau mau lihat di tanah Jawa, itu hampir anak-anak Wamena yang banyak di sana. Saya sudah keliling Jawa, saya tahu. Itu anak-anak Wamena banyak, dan itu mereka sekarang apa? Jadi pilot, jadi dokter, dan hampir semua ini mereka kuasai. Karena apa? Pemerintah mereka itu lebih mengutamakan sumber daya manusia. Biar kita mau bilang seorang Wamena, tapi mereka itu sumber daya manusia sudah oke. Mereka sudah mampu. Oleh sebab itu kita harus kejar ketinggalan itu. Jadi selagi saya masih jadi kepala dinas di Kabupaten Bovendigul, saya punya niat itu hanya satu, meningkatkan sumber daya manusia anak-anak asli Papua, khusus anak-anak Bovendigul, supaya mereka juga bersaing dengan daerah-daerah lain. Itu ya saya bisa tinggalkan kesan yang baik. Kalau misalnya saya pensiun, mereka bisa tenangkan saya, oh dulu Pak Musa, Pak Moses jadi kepala dinas, buktinya anak ini ada saya, ada saya. Nanti dengan sendirinya dia, oh betul ya. Itu yang saya tinggalkan kesan yang baik untuk adik.
5: Musa juga mengajak para mahasiswa yang mendapat kesempatan kuliah melalui program kerjasama untuk memanfaatkan peluang itu dengan sungguh-sungguh, menjaga disiplin dan fokus menyelesaikan studi tepat waktu agar dapat menjadi tenaga profesional yang dibutuhkan daerah di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan terus memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan siap mendukung percepatan pembangunan di Bovendigul. Thomas Yamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemkab Bovendigul apresiasi bantuan Starlink perkuat layanan Admiduk hingga jangkauan kampung terpencil. Kembali Thomas Yamlean melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan Amindo kepada masyarakat orang asli Papua.
7: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini, sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat staling sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
5: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukungan OPD perkuat pelaksanaan cek kesehatan gratis ASN di Bovendigul. Septiani Nurjana melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit sehingga pegawai tetap sehat dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan OPD sejauh ini berjalan dengan baik. Menurutnya, dukungan dari setiap OPD sangat membantu kelancaran pelaksanaan CKG karena memudahkan petugas dalam menjangkau sasaran pemeriksaan.
8: Sejauh ini dengan kerjasama dengan OPD berjalan dengan baik, koordinasinya sudah baik. Kami berharap dengan kerjasama OPD ini bisa membantu kami dalam melakukan CKG karena CKG ini merupakan kegiatan untuk kita mengetahui sejak dini kondisi kesehatannya, kemudian menemukan lebih awal faktor risiko penyakit sehingga tindak lanjutnya dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan bekerja dengan keadaan sehat dan optimal.
3: Selain menyasar ASN, Charlie menegaskan program CKG juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening sejak dini agar berbagai risiko penyakit dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ia juga menjelaskan untuk pelaksanaan di lingkungan OPD, Dinas Kesehatan menjadwalkan kegiatan setiap pekan. Sementara itu, pelayanan CKG bagi masyarakat dilaksanakan melalui pos-pos pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tanah Merah.
8: Untuk di pelaksanaan di OPD itu per minggu. Nah, itu yang kenapa kita lebih pilih OPD, karena mungkin lebih mudah ya. Kalau untuk masyarakat, kita biasa menemukan di pos-pos pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tanah Merah sendiri.
3: Septian Ngur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio ASIK FM. Bupati Roni Omba tekankan 5 prioritas pembangunan strategis. Agustina Yuniarsi menurunkan laporan selengkapnya.
3: Bupati Bovendigul Roni Omba secara resmi membuka forum grup diskusi atau FGD pembangunan strategis yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul Selasa 28 Juli 2026. Dalam arahannya, Bupati menekankan 5 prioritas strategis sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas pertama yang disampaikan Bupati adalah pentingnya perencanaan pembangunan yang integrasi dan berbasis data yang akurat. Sementara poin yang kedua, pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Ia meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana obat-obatan serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang tetap bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan. Prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat.
9: Mekanisme sinkronisasi, harmonisasi dan evaluasi dan koordinasi bersama Kementerian Kabinet dapat diberdayakan setiap kali yang dilakukan di Bukit ini sesuai dengan apa yang terjadi di Bukit ini karena anggaran yang dalam tempat waktu sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi lebih dini.
3: Ia mendorong perangkat teknis memfasilitasi pengembangan potensi unggulan lokal, pelatihan kewirausahaan, serta membuka akses pasar bagi pelaku usaha mikro orang asli Papua. Poin keempat, Bupati meminta peningkatan sistem pengawasan evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pembangunan. Sebagai poin terakhir, Bupati Roni Omba berharap kemitraan antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dan DP 3OKP terus diperkuat melalui pendampingan teknis, advokasi, kebijakan, serta dukungan dalam pengawalan program dan anggaran dari pemerintah pusat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bovendigul tegaskan dana otsus hanya untuk pemberdayaan orang asli Papua. Imam Komarudin selengkapnya melaporkan.
10: Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bantuan yang disalurkan pada pelaku ekonomi kreatif bersumber dari dana otonomi khusus, di mana dana tersebut diperuntukkan bagi pemberdayaan orang asli Papua. Hal itu disampaikan saat menyerahkan bantuan barang dan uang tunai pada kelompok ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul. Menurut Roni, pemerintah daerah berkomitmen agar pemanfaatan dana otsus benar-benar tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemberiannya.
11: Tadi saya bertanya ada pegawai negeri yang mau sekolah. Kita punya tadi pegawai itu 6 orang, 4 orang Papua, 2 orang yang masih minta maaf teman-teman dan Papua semua tidak. Kemarin sampai tadi saya bertentangan surat begitu, jadi kita lagi fokus ke orang asli Papua. Ini pegawai yang mau lanjutkan semua, begitu. Jatuhnya kita orang Papua 6, tapi 2 mau dikasih ke teman-teman minta maaf. Ini sudah dikhususkan ya, jadi kita lebih fokus ke sana.
10: Ia menambahkan komitmen tersebut tidak hanya diterapkan pada sektor ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan dan program pemberdayaan lainnya. Pemerintah ingin memastikan masyarakat adat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Salah satu contoh lainnya yakni dorongan melanjutkan pendidikan bagi ASN akan hanya diberikan pada ASN OAP jika dana tersebut bersumber dari dana otonomi khusus. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Bovendigul buka ruang aspirasi masyarakat untuk pengembangan program ekonomi kreatif. Kembali, Imam Komarudin melaporkan.
10: Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bovendigul membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan masukan dalam penyusunan program pengembangan ekonomi kreatif. Kepala Disparekraf Pora Bovendigul Vera Melania Resubun mengatakan setiap program pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, namun tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dikaji terlebih dahulu agar dapat dimasukkan ke dalam program yang sesuai.
12: Kami program ini berdasarkan usul saran, sehingga nanti kita komunikasi dengan kasubag program. Ini usulan saran ini dia masuk kemana? Karena kita dari usul saran ini sudah ada, kita tidak bisa asal-asal saja. Ada dia punya rambu-rambu, oh kalau kegiatan ini maksudnya peningkatan kapasitas, kegiatan ini maksudnya di koordinasi, kegiatan ini dia punya sudah ada poin-poin untuk setiap itu. Jadi nanti program yang dia bahasakan, oh cocok masuk di sini itu.
10: Vera menjelaskan tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan karena setiap program memiliki klasifikasi dan indikator masing-masing. Meski demikian, pihaknya berkomitmen terus membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok ekonomi kreatif agar program yang dijalankan semakin tepat sasaran. Ia berharap masyarakat terus aktif memberikan masukan sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang benar-benar mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkuman informasi dalam Warta Berita Sepekan. Saya Didi Hamdani, mewakili tim redaksi yang bekerja di hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpergian dan selamat pagi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh?
2: Nah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
2: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, mau lihat apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
2: Itu orang.
1: Kucing tuh
2: kriu.
1: Wah, bener maling.
2: Pukulkan tangannya.
1: Salah.
2: Salah gimana?
1: Itu orang mati.
2: Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua.
4: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
5: Mandi dulu lah. Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, aku punya sekolah dekat saja mau.
6: Tidak bisa, saya mau sekolah mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
5: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
6: Oh, tidak bisa, antri dong.
7: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
8: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan ya?

Ya mendengar di mana saja anda berada, baru saja kita ikuti Warta Berita Sepekan Bovinigul untuk edisi Minggu 2 Agustus tahun 2026. Dan saat ini dalam waktu di studio telah menunjukkan pukul 6:57. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 7

0: waktu Indonesia Barat. Lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan informasi diantaranya pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Monas Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan nri.co.id di lokasi, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia HCR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduki terus memburuk. PHCR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Dilansir dari UN News pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut mereka, situasi tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru di mana Israel disebut kerap bertindak dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, pada ini juga 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat tangan pemukim Israel dan 3 lainnya meninggal pasukan Israel. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlatih 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga Oktober 2026. 8 pelatih dan pihak otoritas secara kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2020. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Prabowo Subianto diplomat luar negeri siap bebas aktif.
1: Ketua Umum Merdeka dan Indonesia mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yakni bebas aktif memberikan kemudahan bagi usaha di saat dan geoekonomi akibat perang usaha tidak terpengaruh perang Amerika Serikat dan Tiongkok. Usaha Indonesia tetap berbisnis dengan perang tersebut. Bagi negara pengusaha Indonesia untuk bermitra penjelasan Anindia disampaikan dalam keterangan
2: bahwa Indonesia ekspor minyak dolar di mana sekitar 60 minyak dolarnya itu yang sering dibicarakan minyak kelapa sawit sampai ke plastik mikro misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan antar global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa ini ada juga Eropa dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dan untuk diplomasi bersatif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami baik di ASEAN, di G20, di BRICS. Ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, Bos Lipo Group Jens, pimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Dia juga punya visi itu secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat apa yang telah dilakukan eksekusi dalam beberapa inisiatif. Untuk ketahanan energi,
1: Anindya mengatakan atas undang dalam mitra strategis pemerintah sehingga akan terus berkomunikasi dengan pemerintah apalagi di tengah ketidakpastian global. Presiden Jakarta Sugandi Afadi, NRG Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di lalu. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wira Tadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi Molof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobi Osapulati melaporkan.
4: Komando Operasi Korps TNI HBMA berhasil jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh organisasi Papua PM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kalikolif Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bisemale menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan

0: adalah Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan kepala suku Unaukan sekaligus kepala distrik Bomale mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kalikolov, personil Korps TNI Habema segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kalikolov dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personel terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, tiga personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmandel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju rumah sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama.
1: Kami Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEP TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer atau Makodim 0828 Sampang. Alvin Wari melaporkan selengkapnya.
3: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Caturenal Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TNI

0: pelaksanaan jalan berjalan, pengumpulan air, kemudian berupaya masuk ke dalam kubur yang mereka harus berusahakan.
1: Nanti. Menanggapi laporan tersebut, Kota Tim Intensif TMD Brigjen TNI Yanto Renatunggalan memberikan sejumlah arahan strategi. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama

0: hasil yang menurut dan berkelanjutan. Kita bisa memfokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, pembangunan jalan, fasilitas umum, pembangunan jembatan.
1: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 08.

0: peninjauan langsung ini bertujuan agar tim masih dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TNMD ke-128 di wilayah tersebut.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Berikut laporan selengkapnya, Munjir Budiana.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Jayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bandar Meriah, dan Jayo Luas. Bahkan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
3: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kan nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan. Kak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh kayaknya semen masih kurang.
2: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
4: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
2: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Anggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi atau SRIT 2 Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
5: Sejumlah sekolah rakyat SR di Jatim telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli lalu. Namun beberapa di antaranya baru akan melaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di SR. MPLS SR di Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek Surabaya dijadwalkan pada Selasa. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengaku telah meninjau kesiapan SR ini. dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
2: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur sarana prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur dan juga Dinsos Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
5: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arief Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPL SSR tidak sama dengan sekolah umum karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
2: Rencananya MPL SSR kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya ini karena kesiapan dari SRP 2 Surabaya ini belum 100% makanya saya perlu kita launching, jadi masukan untuk Kementerian Pusat tidak bisa difasilitasi ya.
5: Surabaya sendiri telah berdiri Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT yang menggabungkan sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan murid yang ada di UNESA nantinya akan dipindah ke SRT karena gedung UNESA hanya menjadi SR sementara. Ani Hasana melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling

dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan

0: kita bisa selamat. Sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

pendengar di mana saja Anda berada. Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Bopin Digul. Jadi pancar luaskan melalui pancar FM 90,3 MHz. Bersama kita ikuti warta berita sentral dari Pro 3R Jakarta. Dan saat ini telah waktu di studio terlanjutkan pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Kembali menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, yang bersibuk-sibuk di rumah ataupun yang saat ini sedang bersibuk-sibuk di tempat dagangannya yang ada di sentral Kilo 3 maupun di Pasar Roman Jakua. Selamat pagi untuk Anda, selamat pagi. Ataupun yang saat ini sedang lepas dinas di RSUD Bopin Digul, rekan-rekan medis semuanya tanpa terkecuali, dan rekan-rekan TNI Polri yang ada di pos penjaganya di wilayah perbatasan tanpa terkecuali semuanya, selamat pagi, selamat pagi untuk Anda. Serangkaian lagu-lagu hiburan sudah saya siapkan untuk Anda menemani segala macam rutinitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan informasi pendengar, untuk ibadah minggu akan kita siarkan secara langsung dari gereja GPI Betel Tanah Merah, akan disiarkan secara langsung pukul 9 waktu Indonesia Timur. Siaran langsung ibadah minggu dari gereja GPI Betel.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan data hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih setia bersama kami di 90,3 MHz. Dari Bupedigul masih setia menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dengan segala rutinitas Anda di rumah maupun di tempat kerja Anda yang mungkin walaupun hari libur tapi tetap melaksanakan tugas Anda ya, terutama ini untuk rekan-rekan medis dan Polri semuanya yang berada di tempat kerja masing-masing. Tetap semangat di hari Minggu ini, semoga bahagia selalu tentunya untuk Anda semuanya yang ada di Kota Tanah Merah tanpa terkecuali. Selamat pagi untuk Anda. Hari Bupendigul senantiasa menemani Anda dengan segala macam rutinitas Anda dengan serangkaian hiburan dan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Ya, pendengar, di saat ini tengah waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 52 menit. Saya masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi untuk Anda bahwa secara langsung ibadah Minggu di hari ini akan disiarkan secara langsung di gereja GPI Betel Tanah Merah pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya kami terus menemani Anda di kesempatan hari ini. Saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar untuk menemani semua aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.

hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Halo, selamat pagi. Ya,
1: selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya di hari Minggu ini?
0: Alhamdulillah baik. Kita baik, ya.
1: Tetap semangat ya Pak ya.
0: Semangat.
1: Oke, siap Pak. Silakan dengan laporan Anda.
0: Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, para pendengar setia Pro 1 RRI Bukendigo, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Terawan Haidar, Wakilawan Sosial Meteorologi Tanah Merah, yang hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Mana untuk kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan akan berawan hingga berawan tebal dan terjadi dari pagi menuju siang, dari siang menuju sore, malam hingga dini hari. Kondisi cuaca akan diperkirakan berawan. Adapun untuk beberapa parameter cuaca yang lainnya untuk suhu udara itu berkisar di 23 hingga 30 derajat Celsius dan kelembapan udara berkisar di 70 hingga 97% serta arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak atas laporannya dan selamat berpekan di hari ini. Semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Ya, pendengar, bersedia kita dengarkan perkembangan cuaca yang dilaporkan langsung oleh perwakilan dari kantor BMKG Tanah Merah untuk edisi 2 Agustus 2026 dan untuk pendengar semuanya, saudara-saudara yang mungkin melaksanakan aktivitas di luar ataupun mungkin mau bepergian jauh sesuai dengan peraturan tadi bahwa cuacanya berawan dan pastinya Anda yang mau melaksanakan perjalanan jauh ke distrik maupun keluar kabupaten, terutama ini saudara-saudara yang mau melaksanakan perjalanan melalui jalur sungai ya dengan kondisi sungai Digul yang sudah surut, diharapkan selalu waspada, perlengkapan kesehatan, perlengkapan diri Anda maupun kendaraan Anda harus dipersiapkan dengan matang sehingga perjalanan Anda dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak ada halangan dalam perjalanan. Baik itu pun untuk saudara-saudara yang mau melakukan perjalanan melalui jalur darat menggunakan roda 2 maupun roda 4 yang mungkin mau ke distrik-distrik, ke kampung-kampung, selalu tetap waspada menjaga keselamatan Anda. Perlengkapan keselamatan diri maupun kendaraan Anda harus dijaga, diteliti dengan baik, dipersiapkan dengan baik sehingga perjalanan Anda selalu lancar tanpa ada hambatan apapun dalam perjalanan. Baik pendengar, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga pukul 9 akan kita ikuti secara langsung ibadah minggu dari Gereja GPI Betel Tanah Merah.

sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Ellis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Ellis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Ellis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Ellis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Ellis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Ellis juga mampu mengerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

perempuan pertama di Indonesia. Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

pendengar di mana saja Anda berada, 38 menit tepat pukul 8 masih setia menemani Anda di kesempatan pagi hari ini dengan semua kes Anda, semua kesibukan Anda di kesempatan hari ini ya, yang saat ini sibuk dengan semua kes Anda.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ular,
0: buaya. Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan awal World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Shannon Wadil, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

pendengar di mana saja Anda berada, saat ini terlalu waktu telah menunjukkan pukul 8.57 menit. Sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan di debat 1 pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya kami akan masih menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dengan serangkaian informasi dan hiburan untuk Anda. Mari kita berjumpa juga di studio. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi Kristiani sambil menunggu secara langsung ibadah Minggu dari Gereja Bethel Tanah Merah. Dan Anda selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Yulana Pelewan yang akan menemani hingga pukul 14 siang nanti. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.